Melati di Tapal Batas, saudara, lagu asal dari Seberang dinyanyikan semula oleh Jamie Zan pada tahun 1975. Lagu Melati di Tapal Batas ini, saudara, adalah sebuah lagu perjuangan karya Ismail Marzuki dan Suto Iskandar. Baik, terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik ketika ini. Pak Long Krau kata, hari ini dah pacak pun jalur gemilang. Harga satu jalur gemilang tidaklah seberapa nilainya. Tetapi apabila dipasang dengan sebatang buluh yang tinggi lalu berkibar, ia telah menjadi tinggi nilainya. Berkibar di awan, berkobar di dada. Itulah semangat perjuangan. Baik, terima kasih Pak Long Krau dari Bentong Pahang. Tadi ada Pak Long, ini pun ada Pak Long. Dan sekejap lagi kita ada Pak Lang pula. Saya juga menantikan Pak Ngah ataupun Pak Tam, Pak Cik dan sebagainya. Bolehlah kirimkan WhatsApp saudara ke talian 013-5656-128. Baik, kita ada lagu daripada Noraniza Idris, Ayuh Juragan, juga selepas itu Datuk Nasir Wahab, Sulaiman Asmara dan Maria Bacuk dengan lagu Jauh-Jauh Berkirim Salam. Kalau yang dekat, ucapkanlah kasih sayang saudara. Kalau pun tidak mampu untuk kita ucapkan ataupun untuk kita lafazkan kerana mungkin malu dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya kita kirimlah doa untuk mereka yang disayangi.

Jauh-jauh berkirim salam lagu rakaman tahun 1977 oleh Maria Bacuk. Dan lagu ini saudara ciptaan Iramli, lirik oleh Harun Abdul Majid. 8.17 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Terima kasih memilih Radio Klasik sebagai teman perjalanan saudara ataupun teman saudara sambil bekerja. Kami akan temani dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Baik, sedikit tentang Maria Bacuk, anak kelahiran Singapura. Dan beliau mula dikenali dalam bidang seni suara setelah merakam rekod pertamanya pada tahun 1969. Selain membuat rakaman solo, Maria Bacuk juga merakamkan lagu-lagu

di hatiku daripada Azizul Khamis. 8.30 mek pagi ketika ini. Tadi ada Pak Long, sekarang ada Pak Lang pula. Ini daripada Pak Lang Ipin dari Sungai Bakar. Berkatanya nak ucapkan selamat. Semoga terhibur buat semua pendengar Radio Klasik. Semoga sihat dan ceria selalu. Terima kasih Pak Lang Ipin dari Sungai Bakar. Dan saya juga menantikan Pak Long sudah, Pak Ngah ke. Saya juga tunggu Pak Cik ke, Pak Tam ke, macam mana. Bolehlah Pak Su ke kan. Bolehlah kirimkan WhatsApp saudara ke talian WhatsApp kami. Terima kasih juga kepada Encik Hamdan HP. Katanya dah lama tak dengar lagu Osman Hamzah, Rintihan Rindu, Rintihan Hati sebenarnya. Terima kasih yang mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Dan kepada Kak Zai dari Sungai Petani Kedah, salam ceria buat semua pendengar setia Radio Klasik. Cuaca pagi ini mendung. Apapun mendengarkan Radio Klasik, kegemaran ramai, hati rasa ceria selalu sambil sarapan. Terima kasih Kak Zai dari Sungai Petani. Kita dengarkan lagu ini saudara, sebuah lagu nostalgia menawan hati, lagu yang dipetik daripada filem Ibulah Syurga terbitan tahun 1969.

tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

merakamkan semula teratai pada tahun 1979. Waktu sekarang sudah pun 8.41 minit pagi. Baik, mungkin saudara dah pun memulakan tugas pagi ini. Terima kasih juga kerana mendengarkan Radio Klasik sambil menjalankan tugas. Semoga dipermudah semua urusan kita. Dan yang mana bekerja dari rumah, bersempena bekerja hybrid kita laksanakanlah amanah kita itu dengan penuh tanggungjawab. Baik, wanita perlu diberi peluang kepercayaan untuk jadi pembuat keputusan. Usaha memperkasakan wanita sebagai pembuat keputusan perlu disertai dengan sistem sokongan, latihan dan kepercayaan terhadap kemampuan mereka. Itu kata penasihat dalam Perbandaran Mampan Kerajaan, Datuk Seri Dr. Maimunah Muhammad Sharif. Itu dia berita tentang wanita memperkasakan lagi kebolehan wanita ini dalam membuat keputusan juga. Itu dia, barulah semangat pagi ni kepada para wanita semua. Tapi yang lelaki jangan sedih-sedih, jangan rasa kenapa pula wanita je begini, mentah-mentahlah DJ-nya wanita. Tak, kita sama rata saja. Baik, sepanjang perjalanan ini daripada kumpulan Cendrawasih dan selepas itu kumpulan UKIS, nyanyian jiwa.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Radio Klasik menggamit kenangan, 8:51 minit pagi saudara. Baik, pukul 7 pagi, pukul 9 pagi macam biasa kita ada utama 9 pagi dan akan kembali lagi dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih Mak Utih Fauzia dari Tanjung Karang yang menyapa pagi ni. Ini Mak Utih, mungkin ada Mak Usu atau ada juga Mak Hitam dan sebagainya. Boleh sama-sama saya di talian WhatsApp nanti. Langit Biru daripada Sunny Sahuri, lagu rakaman tahun 1975, dan selepas itu Alfa, Wajah Seribu Erti.

0: Malaysia.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet, dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Sembilan 17 minit pagi waktu ini, saudara. Merah, putih, biru, kuning bukan sekadar warna di angkasa, tetapi lambang cinta yang bersemayam dalam jiwa anak bangsa. Selagi mentari terbit di ufuk Malaysia, selagi itu cinta kepada tanah air tidak akan pernah padam. Sudahkah saudara mengibarkannya, mengibarkan di premis perniagaan, di rumah, di kenderaan ataupun kibarkannya di dalam hati saudara sentiasa? Baik, terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Masih lagi bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Baik, namamu di hatiku. Kalau tadi saudara dah dengar beberapa nama yang terkandung dalam lagu-lagu menggamit kenangan, dan hari ini sebenarnya saya nak kirimkan ataupun saya nak lepaskan lagu ini untuk hiburan saudara. Nama ini memang nama yang ramai orang namanya seperti ini. Kakak saya pun ada nama macam ni. Baik, ya Hayati daripada M. Rizal. Kalau saudara bernama Hayati, saya percaya ramai di antara pendengar-pendengar, penggemar-penggemar, peminat-peminat setia Radio Klasik bernama Hayati. Nur Hayati, Hayati, Siti Hayati ke, Siti Nur Hayati ke, boleh WhatsApp saya 013-5656-128 ataupun singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik, terutamanya di Facebook Radio Klasik. Cari pautannya untuk Sajian Klasik pagi ni. Jadi yang bernama Hayati

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Lagu ciptaan Dato' S. Adnan dan lirik oleh Nur Syikin, gandingan dua generasi Syura dan JJ menerusi lagu Ghazal Perindu rakaman tahun 2004. 9.34 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Ada beberapa waktu saja lagi untuk saya temani saudara. Semoga terhibur dengan lagu-lagu menggamit kenangan yang telah pun disiarkan. Sebenarnya selepas ini saudara juga boleh dengar lagi banyak lagu menggamit kenangan, terutamanya dalam ruangan nostalgia di Klasik yang ke udara setiap hari pada pukul 11 pagi dan 10 malam. Lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik. Untuk waktu ini kita ada Zur Eda dengan lagu Kelmarin, lagu rakaman tahun 1993. Apa agaknya yang berlaku kelmarin? Kelmarin bukan semalam lagi tu. Tetapi kelmarin yang telah pun kita tinggalkan saudara, banyak kenangan-kenangan indahnya. Kelmarin dalam kenangan dan kelmarin juga menjadi pengajaran dalam hidup kita. Semoga kelmarin yang kita tinggalkan akan memberikan pengajaran dan juga akan memberikan satu bentuk semangat untuk kita meneruskan kehidupan pada hari-hari depan. Selepas itu kita ada lagu daripada Tan Sri Datuk Dr. S.M. Salim, Joget Selangor, dan Wan dengan lagu Baba Cha.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Babaca, itu lagu daripada One. Baik saudara, 9.48 minit pagi waktu ini. Waktunya untuk saya undur diri. Selepas ini, Sabrina Arifin, Sabarina kekasih lama, akan temani saudara sehingga pukul 2 petang nanti. Semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang dah pun disiarkan. Semoga mendapat sedikit sebanyak manfaat atas perkongsian kita hari ini. Dan semoga saudara tak pernah jemu untuk terus mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Salam manis, hormat selalu daripada saya, Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan tak lama lagi, dan mengharapkan semoga bertambahnya usia negara kita, semoga kita lebih cinta kepada negara. Salam hormat, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kilangan. K-I-L-A-N-G-A-N. Kilangan. Kilangan adalah alat untuk mengapit dan menggiling tebu, getah dan sebagainya.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Kasih menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pendengar Radio Kasih di mana jua saudara berada. Hari ini Khamis 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan tugas Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani saudara dalam sajian klasik, dan untuk seterusnya dalam melodi klasik bertemankan saya Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama, sehingga pukul 2 petang nanti. Dan saya doakan semoga ya segala urusan saudara dipermudahkan ya, dunia dan akhirat ya, dan saudara berada dalam keadaan tenang, sihat selalu dan diluaskan rezeki seluas-luasnya ya. Dan ini pantun untuk saudara. Ha, pagi indah, cuaca nyaman ya, udara segar, sinar mentari. Selamat pagi saya ucapkan, semoga hidup sentiasa diberkati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kita ni namanya, sekejap, Kak Ida Suraya dari Parit Bunta Perak, katanya nak ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar Radio Klasik. Terima kasih Kak mendengar Radio Klasik ya. Dan salam manis juga untuk Pak Long Krau dari Bentong Pahang ya. Dan ini pula Nin Banjari yang katanya, wah, ucapan ini untuk semua pendengar Radio Klasik, selamat menyambut Hari Kebangsaan ya. Dan saya ini dilahirkan ya, Cik Nin Banjari dilahirkan pada 6 Januari 1958. Saya dah pasang jalur gemilang di kenderaan dan juga di sekeliling ke kawasan rumah ya, dan juga bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu, itu yang kita nakkan ya. Sama-sama kita kan pasang jalur gemilang, bukan saja di rumah, di tempat kerja, di meja saudara, di kereta kan, sama-sama kita raikan Hari Kebangsaan Malaysia ya. Dan salam juga untuk Cik Rosna Yus dari Kota Kinabalu Sabah yang sedang mendengar Melodi Klasik dan seterusnya. Kalau tadi kita dengar lagu Sinaran daripada S. Rosli, seterusnya kita bersama-sama dengan Datuk Sharifah Aini, lagunya Teratai.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karin, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada A. Ramli bertajuk Mengapa Hatiku Risau. Adakah yang risau-risau pagi ni? Kalau boleh tu kan, sama-sama kita perbanyakkan selawat. Bila kita banyak selawat kan, hati pun tenang semuanya, Allah permudahkan ya. Dan sebenarnya juga nak menyapa rakan kita yang telah menghantarkan ucapan melalui WhatsApp Radio Klasik ya, 013-5656-128 ya. Masih lagi bertemankan saya Sabarina Kekasih Lama sehingga pukul 2 petang nanti. Dan salam manis untuk Cik siapa ni, Yayasan Aman Kedah yang telah menghantarkan ucapan. Salam manis untuk semua pendengar Radio Klasik. Dan satu lagi juga kita ada Badli Shah katanya, selamat pagi Sabrina, selamat pagi, selamat bertugas sama-sama mesti Melodi Klasik 10 pagi hingga pukul 2 petang. Dan ini pula rakan kita ni, Cik Kasim Sulong, selamat pagi. Tak lupa juga kita ada Yaakob Suti dari Kuching, Sarawak ya. Katanya ucapan ini untuk semua pendengar Radio Klasik, semoga sehat selalu. Dan Daman Huri dari Taman Sri Lalang Indah Keluang Johor ya, katanya semoga semua pendengar Radio Klasik terhibur dan sehat sentiasa. Haji Hajah Sariah Haji Kasid juga katanya nak ucapkan selamat Hari Malaysia dan selamat Hari Kebangsaan pada semua pendengar Radio Klasik. Dan tak lupa juga untuk Kak Mila, pendengar Radio Klasik. Ateh Yaakob, orang Nogori ni, katanya hari ni jom layan lagu-lagu irama 70-an, 80-an dan juga nostalgia di klasik bersama dengan penyampai hari ini, Radio Klasik tetap pilihan nombor 1. Itu dia. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu daripada Rose Iskandar untuk saudari yang pandang-pandang tu, janganlah kan, jangan pandang bang dan layan Radio Klasik menggami kenangan.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karin, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!

Baru sebentar tadi saudara dihiburkan dengan lagu daripada Bing Slamet bertajuk Lenggang Maklimah, ya. Dan terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana juga saudara berada, jika di Johor 94.9 frekuensinya, di Penang 92.3 dan juga di Ipoh Perak 88.3. Dan sebenarnya juga nak kongsikan selain pada lagu Lenggang Maklimah, ya, Bing Slamet juga popular dengan lagu Nor Lela, Belayan Sayang, Di Wajahmu Kulihat Bulan dan juga lagu Serunai Malam. Ya, waktu sekarang 11.37 minit pagi. Terima kasih juga saudara yang menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Dan kalau tadi kita dengar lagu Bing Slamet dan seterusnya, kita dengar lagu daripada Rokia Wanda bertajuk Hilang Jiwa Tak Mengapa.

Lagunya marilah ke kanda, ke kasih pujaan asmara. Ah, ini Kak Ani daripada Taman Mawar Cerah Ampang. Hilang jiwa, tak mengaku. Janji rindu kasih di hati Kak, di jiwa Kak. Hilang lain tak apa, janji rindu kasih jangan hilang.

Kembali mendengar Nostalgia di Kasih Singa pukul 12.30 hari nanti. Baru sebentar tadi lagu daripada Anwar Idris, Patah Hati Tumbang Harapan, yang telah dirakamkan pada tahun 1967. Patah hati dan tumbang harapanku, belai kasih takkan lagi berguna, semua impian dan cinta hampa akan kusimpan sebagai kenangan. Oh, itu dia. Apapun ya, teruskan hidup kita dengan ya orang-orang yang sayang dengan diri kita. Dan seterusnya kita dengar pula lagu ini bertajuk Janganlah Jemu.

banyak lauk atas meja. Ha, kekasih baru nampak jambu, kekasih lama lagi lawa. Oh, itu dia. Terima kasih atas pantun tu. Dan ini pula rakan kita Kak Liza Sulaiman dari Pontian, Johor, sentiasa mendengar Radio Klasik. Kak Mas semuanya juga selamat tengah hari. Cik Yusof Mak Dana Pantai. Dan tak lupa juga Haji Din Besut Terengganu. Katanya semoga ya semua pendengar Radio Klasik sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, serta dapat terus ya mendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Cici, Joget Angan Tak Sudah, dan seterusnya kita bersama dengan Ramlah Ram, Semoga Kau Masih Ingat. Bagi saudara yang sedang mandu, selamat mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang masak tu, masak sedap-sedap ya. Sabarina kekasih lama, temankan saudara.

0: Radio Kasih menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajaan Topik Asli Solutions bersama-sama dengan Cik AB Halim di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Sabrina.
0: Apa khabar hari ini, Cik AB?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat. Syukur sangat-sangat.
0: Dah ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih, DJ Sabrina. Dan juga para pendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Alhamdulillah, untuk minggu ini, Tabib Azli, Pusat Terapi Mata dan Resdung, kembali lagi di Radio Klasik untuk war-warkan kepada para pendengar, tak kira di mana jua berada, mengenai penjagaan kesihatan, terutamanya kesihatan mata, kesihatan hidung dan juga kesihatan dalaman. Bila sebut dalaman ni, ia termasuk dengan darah kita lah. Apabila darah kita cantik, darah kita elok, darah kita bersih, insyaAllah tubuh badan dan juga anggota-anggota serta organ-organ dalaman kita pun akan turut sihat. Cuma saya nak berkongsi dulu dengan para pendengar Radio Klasik sekalian satu panca indera yang cukup-cukup penting, iaitu penglihatan. Dengan mata kita melihat alam semesta, kita melihat orang kesayangan kita. Tapi tahukah kita bahawasanya di negara kita Malaysia ini lebih kurang 58.6% yang menjadi faktor kepada buta penglihatan berpunca daripada masalah katarak yang tidak dirawat. Masalah katarak ini boleh dikatakan ranking paling tinggi yang menjadi punca ataupun penyebab kepada masalah buta di negara kita Malaysia. Kalau diikutkan dari segi permasalahan berkaitan dengan penglihatan di negara kita Malaysia ini, 5.9% mengalami masalah gangguan penglihatan sederhana. Ada juga yang mengalami masalah retinopati diabetik. Mata dirosak berpunca daripada kencing manis sebanyak 10.4%, dan juga yang mengalami masalah di bahagian belakang mata ataupun retina lebih kurang 8.4%. Jadi kami di Tabib Azli, kita merupakan pusat terapi mata dan juga rawatan resdung. Jadi untuk berita baik, saya nak kongsikan pada minggu ini, pada kali ini, jelajah promosi bergerak untuk terapi mata dan juga rawatan resdung Tabib Azli kita teruskan untuk kali ini. Lokasi pertama di negeri Pahang, kita ada dua tempat ya di negeri Pahang. Yang pertama di Maidin Jengke, Maidin Bandar Pusat Jengke, Pahang. Kita berada di tingkat bawah, berdekatan dengan Watson, tingkat G, ground floor. Bermula esok ya, hari Jumaat hingga hari Isnin, 4 hari berturut-turut, ya, pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Itu lokasi yang pertama. Lokasi yang kedua juga di negeri Pahang, kita buka booth, kita buat promosi di dalam TF Value Mart yang terletak di Temerloh, Pahang. Ya, TF Value Mart Temerloh, Pahang. Booth kita juga berada di tingkat bawah, berdekatan dengan Permata Herba. Tetapi di TF Value Mart Temerloh, Pahang ini, kita bermula hari Sabtu Lusa. Selama 3 hari berturut-turut, Sabtu hingga Isnin, 29 hingga 31 hari bulan Ogos. Okey, dan lokasi yang ketiga untuk warga Johor Bahru pula, kita buka booth di dalam Maidin Mall Mutiara Rini. Ya, Maidin Mall Mutiara Rini, yang ini booth kita berada di tingkat 1, berdekatan dengan kedai jualan tudung. Jadi yang untuk di Maidin Mall Mutiara Rini Johor Bahru ini, 4 hari. Ya, bermula esok hari Jumaat hingga hari Isnin, ya, 28 hingga 31 Ogos. Istimewanya, terapi mata cuma RM30 sahaja, manakala untuk rawatan resdung RM50 untuk dewasa, kanak-kanak RM30. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh lihat, boleh follow kita punya TikTok Tabib Azli, ya, TOBIB Tabib Azli, AZLI. Boleh hubungi terus saya, AB Halim, di talian 013-6313-8888. 013-6313-8888. Itu saja DJ Sabrina.
0: Terima kasih Cik AB. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Radio Klasik menggami kenangan. Kembali mendengar Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Masih lagi bertemankan saya, Sabrina Arifin. Sabarina kekasih lama, saya doakan yang baik-baik untuk saudara. Baru sebentar tadi, senario dan juga Adibah Nur dengan lagunya Zapin Cinta SMS. Saya nak menyapa rakan kita yang telah menghantarkan ucapan, ya. Ramai yang menghantarkan ucapan. Ini dia rakan kita. Katanya, Cik Zek Karak ni, cuaca kurang memuaskan di sini. Harap-harap jebu ni tak sampai di Karak. Dan kalau nak keluar tu, pakailah penutup ya, penutup hidung. Ha, itu dia, penutup muka ya, untuk melindungi diri sendiri. Yang pentingnya jaga kesihatan. Dan satu lagi juga, selain pada pakai penutup muka, banyak-banyak minum air putih ya. Kalau boleh tu, kurangkan aktiviti di luar ya. Dan semoga Cik Z berada dalam keadaan yang sihat ya. Dan ini pula Kak Laila Tanjung Karang juga, selamat tengah hari. Zairina Arifin, hari ni tak masak ke? Wah, ni bila ni gambar ni? Oh, ni sedang masak ya. Masak kari ayam. Pulut kunyit. Oh, pulut kuning ya. Dan juga sambal sotong. Oh. Ya Allah, sedapnya. Terima kasih menghantarkan video pada Sabrina. Dan salam manis juga untuk Kak Nani Nur. Kita ada Kak Aisyah Omar dari Ipoh yang sedang mendengar Radio Klasik. Katanya, saya juga dah pasang bendera, dah pasang jalur gemilang di pintu pagar. Dan bila angin bertiup tu, jalur gemilang tu Sabrina berkibar-kibar. Memang kan bangga menjadi rakyat Malaysia kan. Dan salam manis juga untuk Cik Osman Dahan dari Ipoh. Ya, katanya nak berikan ucapan selamat hari lahir untuk anak buah hari ini, 27 Ogos ya. Dan mungkin namanya siapa agaknya ni. Dan juga ucapannya untuk Puan Rokia Ismail yang berada di Kampung Kuala Gacung, Kuala Pilah. Semoga sihat selalu. Jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Disebabkan ada juga di antara saudara yang menyambut hari lahirnya pada hari ini, saya siarkan lagu ini, selamat hari lahir. Semoga sentiasa tenang, dimurahkan rezeki, sihat tu badan ya, dipermudahkan segala urusan. Dan semoga sentiasa disayangi orang-orang yang berada di keliling saudara ya. Kita dengar lagu ini, selamat hari lahir.

Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Radio Klasik menggami kenangan. Terima kasih kepada orang Kuching mendengar Radio Klasik masih frekuensi 87.6 dan juga di Kota Kinabalu Sabah 88.1 ya. Dan baru sebentar tadi saudara dihiburkan dengan lagu daripada Fredo, Gurisan Terakhir Baru Saja Berlalu. Dan Mursi, ya Mursi Page Public Health Malaysia sebenarnya nak kongsikan ya sedikit informasi mengenai jalan dengan kawan-kawan ni baik untuk otak dan jantung ya. Berjalan bersama dengan kawan-kawan membantu kita kekal aktif, mengurangkan stres dan juga menguatkan hubungan sosial. Jadi saudara bolehlah ajak kawan-kawan saudara kan. Petang ni kita ada orang panggil brisk walk, ada juga katanya suka jalan-jalan keliling padang kan, keliling taman ya. Mungkin kita boleh mulakan dengan 20 minit ataupun kita mulakan dengan 10 minit, 20 minit dan 30 minit. Itu antara ya kebaikan jalan dengan kawan-kawan, baik untuk otak dan juga jantung. Dan pada pukul 1 tengah hari nanti kita dapat mendengar berita dan sebagai panduan kita bersama akan masuk waktu ya solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam pada pukul 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan kalau tadi kita dengar lagu Gurisan Terakhir dan seterusnya kita bersama-sama dengan Sanisa Huri, Ku Jangan Ditinggal-Tinggalkan.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5:30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salah wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju untuk menunaikan salat, dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati daripada salat itu, maka ikutilah. Dan apa yang kamu tertinggal, maka sempurnakanlah.
1: Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Padokasi menggamit kenangan baru sebentar tadi. Saudara dihiburkan dengan lagu Ya Hanana daripada UNIC baru saja berlalu. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana juga saudara berada. Termasuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan terima kasih juga kepada saudara yang menyapa Sabrina ya, yang mungkin sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Apa menu hari ini? Oh ya, jemput makan semuanya, bismillah ya. Dan kita teruskan hiburan kita untuk tengah hari ini sambil saudara memandu ke ataupun sedang berniaga ke, menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Kita dengar lagu daripada SG Pink, Inai di Jari.
1: Radio Klasik di Kuching 92.9.

Radio Klasik menggamit kenangan terima kasih kepada saudara yang menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Klasik ya, 0135656128. Dan terima kasih juga kepada saudara yang sedang mendengar Musi RTM Klik ataupun Musi saluran My Free View 705. Saya nak menyapa rakan kita ni, salam manis untuk Acik Nurmala Mat dari Pulau 3 Parit Perak, Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak ya, Kak Amy Joe Baru. Wah, katanya semalam Sabarina, oh, jiran balik kampung bagi telur itik dengan buah belimbing buluh. Hari ni nak masak lemak. Ya Allah Kak, sedapnya. Ya, itu dia. Dan salam manis juga untuk Kak Nur Hapipah Desaru, Kak Mir Rahim dari Johor Baru, Kak Mama Ila Labu lah kan. Katanya ya, cuti merdeka meraihkannya di Kuala Lumpur meriah dengan sahabat-sahabat, alhamdulillah. Dan salam manis juga selamat tengah hari untuk Cik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Dan ini pula rakan kita ni, ha, Cik Saiful Zaman hantar gambar ketika usia awal 30-an dan semasa menjadi ilakan suatu usia awal 60-an. Dua-duanya kacak-kacak belaka. Okay. Dan kita teruskan barang kita untuk tengah hari ini. Kita dengar lagu daripada Osman Hamzah untuk gadis Melayu yang sedang mendengar Radio Klasik. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan apa yang setakat ini saja tugas Sabrina untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan insyaAllah. Ya, nampaknya setakat ini saja. Dan untuk hari ini juga untuk Mestika Klasik. Wah, hari ini Izzat Sofi akan menemani saudara bermula 2 petang hingga pukul 6 petang. Mencari umpan, menangkap ikan, buat santapan orang berkelana. Laungan Merdeka menjadi kebanggaan 31 Ogos peristiwa bermakna. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kilangan. K-I-L-A-N-G-A-N. Kilangan. Kilangan adalah alat untuk mengapit dan menggiling tebu, getah dan sebagainya.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara Mistika Klasik. 2 petang hingga 6 petang nanti. Adunan lagu pop Yeye 60-an. Lagu pop Melayu 70-an dan 80-an. Akan terus setia menemani saudara. Dan terima kasih kepada rakan penyampai Sabrina Arifin. Sabrina kekasih lama. Yang menemani saudara dengan adunan lagu pop joget Melayu Inang untuk melodi klasik 10 pagi hingga 2 petang tadi. Dan untuk hari ini 27 Ogos 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Mestika.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
2: Saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua dengan rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggami kenangan.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Yang berada di Kuching, Sarawak, frekuensi kami 87.6 MHz. Juga dengarkan kami di persembahan langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Juga di Smart TV atau juga di Android TV. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi amat. Muat turun secara percuma saja. Bukan saja saudara berada di dalam negara, sekiranya berada di luar negara sekalipun, boleh terus mendengarkan kami 24 jam, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Dan untuk hari ini 27 Ogos, mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara, tarikh keramat yang dicintai, yang disayangi, atau ada cerita suka duka dengan tarikh hari ini, ayuh kongsikan ke WhatsApp kami 0135656128. Ayuh kita beribu dengan lagu nyanyian Hussein Ismail bersama The Sand Blues, Kasih Lama. Teruskan Kasih Tia, Mestika.

Ramalan Bintangku. Nyanyian Eramli bersama Maria Bacuk baru saja menghiburkan saudara. Dan waktu sekarang 2.44 minit petang. Didoakan untuk hari ini semuanya baik-baik. Dimudahkan segala urusan. Diberikan kesihatan yang baik. Mungkin ada yang baru je selesai makan tengah hari. Lambat makannya. Apapun, didoakan semuanya baik-baik aja dalam melangkah perjalanan kita untuk hari-hari yang mendatang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat petang buat saya juga. Yang menghantarkan kiriman sop tugas untuk saya Izzat. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Kak Amida Kasim dari Batu Berendam, Melaka. Juga kita ada Kak Zai katanya. Jarang-jarang DJ Izzat buat mestikan klasik. Ada je. Seterusnya Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Kita ada Cik Abdul Jalil Paiman dari Kota Tinggi, Jaya Kesuma. Juga kita ada Kak Sayah dari Pontian. Juga M. Daud Ahmad dari Kuala Nau, Cik Herode dari Kelana Jaya, Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak, juga Mak Ron Apusin katanya. Hati-hati Manu Lori, Mak Ron Apusin. Fokus layan-layan lagu pun, fokus pemaduan. Semoga selamat sampai ke mana arah yang dituju. Baik, jom kita terus beribu dengan lagu Jajan M. Osman bersama The Left Frontiers, Dendang Patah Hati. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1966. Terima kasih, Tia. Let's pick up.

0: Klasik.
1: Radio Klasik menggambit kenangan. Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Baik saudara, tepat pukul 3 petang ini kita istimewa bersama dengan Nescu Resource M Sendirian Berhad. Di konti saya tidak kesorangan. Saya bersama dengan Ustaz Firdaus Rezali, Ketua Pegawai Eksekutif Nescu Resource Sdn Bhd. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Kali pertama kita berkolaborasi.
2: Kolaborasi kali pertama ni.
1: Baik, apa khabar? Sihat Ustaz?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Aha. Semestinya sebenarnya dengan model Rasul yang baru je kita lalui bersama, juga kemerdekaan yang bakal tiba.
2: Ya, betul.
1: Semestinya Nescu ada perkara istimewa nak dikongsikan. Silakan Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar dan penonton kita di TikTok Radio Klasik. Masya Allah, dah macam DJ dah saya ni. Okey, baik. Hari ni kita di RTM daripada pagi tadi. Kita di slot Selamat Pagi Malaysia pukul 9.30 pagi. Bos dah bagi special promotion untuk pendengar-pendengar, penonton-penonton RTM kita. Jadi pada petang ni, bos kata, Ustaz, petang ni kita bagi lagi special kepada pendengar-pendengar setia, apa nama ni, Radio Klasik dan pelanggan-pelanggan setia Nescu Resources. Dan saya hari ni, kita nak berbesar hati ni untuk beritahu kepada semua para pendengar yang mendengarkan kita pada petang ini, promosi berjalan macam biasa bagi yang nak beli promosi 15 botol 375 ml tu dengan harga RM300 untuk pengguna-pengguna semua. Parti Burung Walid, minuman sarang burung walid kita ni adalah minuman yang sangat premium. Kalau kita nak bagi hadiah dekat orang pun, orang kata, wah, ini mahal punya hadiah ni kan. Kan? Hadiah yang sangat premium, penggunaannya yang sangat istimewa untuk luaran dan dalaman kita. Manfaat yang sangat tinggi kepada para pengguna. Jadi dia ada mengandungi ada asid amino yang baik dan juga ada perkara-perkara yang baik dalam untuk mencantikkan dalaman kita dan luaran kita. Contohnya kita sakit perut, kita panas badan, kemudian sakit lutut. Mak saya sakit lutut. Mak saya kalau dengarkan ni, dia tahulah saya bagi kat dia. Sakit lutut, tak boleh nak bangun. Banyak siram pokok bunga, banyak duk kemas-kemas pokok bunga dalam pasu tu, nak bangun bunyi ketup kat lutut kita. Kan? Biasa kan macam tu kan? Ataupun kita bangun daripada sujud, bunyi macam meletup dekat lutut kita.
1: Macam baju mengecun Ustaz.
2: Macam ada kepup je kan. Macam bawang, tak bawang kan. Jadi itulah. Jadi saya pun bagi dekat mak saya ini ya, pengalaman sendirilah. Bagi kat mak saya menggunakannya, alhamdulillah sekarang ni dah boleh siram pokok bunga, gembur-gembur tanah dah macam biasa, alhamdulillah. Saya sendiri pun pernah satu ketika saya demam panas badan. Kita biasalah kadang-kadang badan kita melawan apa nama ni, virus-virus jahat yang masuk ni, jadi dia memanaskan badan. Jadi kita pun nak tenangkan, turunkan suhu badan kita ni dengan kita mengambil ataupun meminum, ataupun kita meminum parti serang burung walid ni. Alhamdulillah, tak lama lepas tu dengan izin Allah, kita kembali seperti biasa, walaupun tidaklah seperti normal seperti kita, tapi dia menurunkan kadar, membantu menurunkan kadar berat badan kita. Jadi itulah parti atau minuman serang burung walid ni adalah membantu dalam masalah kesihatan-kesihatan kita. Kalau ada dalaman kita dan juga luaran kita, boleh buat masker kan, masker untuk tidur pakai kan. Suami tengok taklah macam yang pakai yang warna hijau ke, warna apa, koko ke, warna hitam pun ada pakai. Terkejut suami dia, ni pakai masker daripada burung walid kan. Jernih je nampak kan. Jadi pagi petang ni kita nak bagikan promosi ni, promosi yang biasa kita buat, tapi promosi ni untuk kemerdekaan saja tuan-puan. Rebut promosi ni, iaitu 15 botol RM300. Bukan, banyak sangat tu 15 botol tu, guna seorang ke? Tak, sekejap je habis, percaya cakap saya, sekejap je habis. Sebab tuan-puan boleh guna, tuan-puan boleh minum pagi dan petang, dua sudu pagi, dua sudu malam, kemudian sekejap saja habis. Dengan anak-anak kita lagi, kadang-kadang kita boleh kongsikan kepada ahli keluarga ataupun mereka yang kita sayang. Okey, jadi 15 botol ini kita bagi promosi kau punya kali ini untuk satu kemerdekaan, satu lagi Maulidur Rasul yang baru saja berlalu. Jadi kita nak berikan kepada para pendengar pelanggan kita semua, iaitu 15 botol RM300. Tapi ada special lagi. Ada beberapa perkara special saya nak beritahu ni, tunggu dan dengar. Okey. Hadiah special adalah kepada pemanggil misteri yang bernombor 125. Bos saya cukup suka 125 ni. Jadi ada yang call kita tanya saya yang keberapa, saya yang keberapa. Jangan, call je. Nanti kita akan tulis ini pemanggil keberapa, pembelian keberapa, dan kita akan berikan hadiah misteri kepada pemanggil nombor 125. Jadi baik, kita juga tidak lupa satu lagi. Saya beritahu ada banyak promosi hari ini. Kita nak beritahu bahawa kita ada satu promosi istimewa yang bos saya lancarkan pagi tadi. Siapa yang menonton SPM pagi tadi, siapa yang beli 2 botol hari ini, biasanya kita ada cabutan bertuah lah untuk edisi khas umrah 250ml, 2 botol RM150. Yang ni 15 botol RM300. Tapi untuk cabutan bertuah umrah, siapa yang nak pergi umrah premium ya, kita akan beli 150 dan kita akan cabut nama tuan puan sebagai pemenang cabutan bertuah. Tapi bos saya hari ni dia sangat baik hati kerana dia kata apa? Dia nak pergi umrah nanti sebab dia nak bawa semua yang special-special ni, promosi dia nak bawa ni untuk bersama di sana hari birthday dia dekat sana, dekat Mekah atau Madinah, nanti kita tengok. Masya Allah. Jadi bos kata tadi pagi tadi 2 botol 150 dengan hanya bayar 150, tak payah tunggu cabutan bertuah, bayar sahaja deposit 3,500. Deposit, bukan deposit lah, bayaran keseluruhan tu untuk kos umrah. Selain tu ditanggung oleh bos, disponsor oleh bos. Saya pun dengar macam tak percaya, tapi bos kata hari ni kita nak bagi betul-betul kepada pelanggan setia kita, nak menghargai sempena Maulidur Rasul, sempena kemerdekaan, sempena birthday bos. Kita nak berikan kepada pelanggan-pelanggan kita. Siapa yang beli 2 botol petang ini, bos kata hanya 10 sahaja. Hanya 10 sahaja pemanggil pada petang ini. Pagi tadi 3,500. Bos kata dah lambat, dah penuh dah pagi tadi. Kita buka lagi petang ni. Siapa yang beli lagi 2 botol 150, kita akan bawa mereka tersebut. Siapa yang nak pergi, bayar penuh, hanya bayar penuh 4,500 sahaja.

untuk package umrah sampai ke sana, dan kita akan duduk hotel, mungkin ada walking distance atau naik bas, tapi di Madinah jarak dekat lah. Okey, untuk sampai ke sana, siapa yang rindu untuk sampai, hanya bayar RM4,500 dengan syarat membeli 2 botol pembelian pada petang ini, iaitu botol edisi khas umrah, 2 botol RM150. Okey, untuk hotline kita sebelum kita rehat, 013. Call cepat-cepat. Tadi pun dah saya, orang customer service kita ni kan, jenuh menjawab telefon tadi untuk panggilan pagi tadi. 013. Ambil nombor ni cepat-cepat. 013-245-5548. Sekali lagi saya ulang. 013-245-5548. Ataupun yang malu-malu nak cakap telefon, boleh WhatsApp kita 016-200-4348. 016-200-4348. Saya passing button kepada DJ Izzat kita.

0: berhibur bersama dengan lagu-lagu irama pop Ye Ye dalam Mestika Klasik.
1: Baik saudara, kita kembali bersama dengan Ustaz Firdaus Razali, Ketua Pegawai Eksekutif Nescu Resource Sendirian Berhad. Kata Ustaz untuk hari ini, petang ini, nak cari 10 orang untuk beli 2 botol edisi khas umrah dan terus hanya bayar RM4,500 ke umrah.
2: Memang macam tak percaya.
1: Shaking.
2: Lebih-lebih tu bos kita belanja semua nanti. Jadi baik, untuk petang ni kita nak berikan yang istimewa kepada tuan-puan dengan membeli 2 botol edisi khas umrah kita 250ml dengan harga RM150 sahaja. Dan puan tuan-puan, biasanya kita guna tu untuk cabutan bertuah, untuk package premium umrah. Tapi untuk petang ni, siapa yang nak pergi umrah tapi tak nak tunggu cabutan bertuah, boleh beli 2 botol 150 tu dan bayar full hanya RM4,500 sahaja untuk 10 orang. Untuk 10 orang sahaja, tak boleh buat apa ramai, okay? Jadi 10 orang sahaja hari ni. Bos saya sangat baik hati hari ni sepenuh Maulidur Rasul Kemerdekaan. Dan kita nak pergi pada bila? 29 hari bulan 9, insyaAllah. Dan pada dekat sana nanti sambut birthday kita dengan bos kita. Jadi kita nak raikan, dan kita nak bersama-sama bos kita nak raikan semua pelanggan-pelanggan setia NSQ ni. Jadi

0: Kita nak berikan yang istimewa petang ni. Bagi tahu adik kakak kita semua, kawan-kawan kita semua, cepat-cepat kita call nombor 0132455548, 0132455548, ataupun WhatsApp kita 0162004348. Tapi promosi yang lainnya, 15 motor RM300 tu tetap berjalan. Itu pun masih lagi kita kata tak masuk akal lah kalau tulis dekat situ, ya Allah, harga asal dia 100 lebih, tuan-puan. Jadi kita bagi 15 botol, 300 memang sangat-sangat diskaun lah untuk kesihatan, penggunaan kesihatan kita. Yang ni kita boleh beli untuk kita hadiahkan kepada orang lain. Ni dah gaji-gaji ni kan. Kita hadiahkan kepada orang lain, dan pemanggil yang ke-125, kita akan berikan hadiah misteri. Ha, ini hadiah misteri ni daripada bos lah. Berapa nilai dia, saya dengar-dengar beribu-ibu jugalah. Okay, jadi tuan-puan semua, kita ada banyak promosi petang ni. Yang pertamanya 15 botol RM300 dan pemanggil 125, kita akan bagi hadiah misteri. Dan juga yang paling besar petang ni, tuan-puan, pagi tadi dekat SPM 10 orang RM3,500. Petang ni kita kita berikan lagi, kita nak bawa lagi orang pergi umrah. Siapa yang beli 2 botol RM150 edisi khas umrah, satu set tu ada 2 botol RM150, akan boleh pergi umrah dengan RM4,500 bayar sekali. Ha, maknanya kita tak ada deposit-deposit. Kita nak minta tuan-puan bayar RM4,500 untuk kita lock seat tuan-puan pada 29 hari bulan 9. 12 hari, package 12 hari 10 malam. Siapa yang nak pergi? Murah dah ni. Bagi saya pun nak pergi ni. Tapi kita tak boleh lah. Kita staff, kita tak boleh bawa ahli keluarga kan. Jadi kita nak bagi kepada pendengar-pendengar kita. Kalau boleh bawa ahli keluarga, saya dah bawa semua dah. Kan? Tapi kita nak bagi kepada pendengar-pendengar kita. Dengan hanya RM4,500, kita boleh bawa family kita. Tapi dengan syarat, 2 botol RM150 untuk satu nama, dan bayar RM4,500 untuk package umrah pada 29 hari bulan 9. Tak lupa juga, okey tuan-puan, kita pagi tadi pun kita tengok SPM ada Maha datang dan sebagainya. Kita nak war-warkan kepada tuan-puan. Dah cuti-cuti sekolah, nak bawa anak-anak jalan Kuala Lumpur, sightseeing, KL, City Tour dan sebagainya ni. Kita ada Maha pada 2020, pada apa nama ni, terdekat ni, sampai berapa bulan? Sampai 8 hari bulan. Okey, di Maib Serdang, bus kita ialah pada D29A, laman KOA. Laman QA. Jadi di Maib Sedang, bus kita 29A, laman QA. Esok jam 10 pagi sampai 10 malam. Jadi kita akan berada di sana dengan promosi-promosinya. Mungkin tuan-puan beli adalah dapat hadiah-hadiah lagi, kita nak bagi dekat sana banyak lagi selama 10 hari. Tapi tuan-puan, untuk petang ni jangan tangguh-tangguh lagi. Grab cepat-cepat tuan-puan untuk 15 botol 375ml dengan harga RM300. Tak dapat dah dekat mana-mana tuan-puan. 15 botol 37ml tuan-puan, bukan kecil-kecil punya botol kan. Dengan harga RM300, manfaat yang kita dapat untuk kesihatan dalaman kita, luaran kita, kita kongsikan dengan ahli keluarga kita. Dan juga siapa yang nak pergi umrah dengan hanya RM150 akan dapat cabutan betul untuk umrah premium, ataupun dia nak pergi umrah 29-29 ni, dia bayar hanya RM4,500 tapi untuk 10 orang sahaja, DJ Izzat dan semua para pendengar. Okey, jadi call kita 0132455548, 0132455548, ataupun WhatsApp kita 0162004348, 0162004348. Itu dia je.
1: Baik, terima kasih kepada Ustaz Firdaus Razali, Ketua Pegawai Eksekutif NESCU Resource M Sendirian Berhad. Jangan lupa untuk dapatkan harga dan juga promosi yang luar biasa untuk 10 orang petang ni. 10 orang je Ustaz, ya?
0: Ya, betul.
1: Sebelah, orang ke sebelah tak dapat lah.
0: Orang ke sebelah tak dapat lah. Tak ada kompromi dah.
1: Apapun, dapatkan untuk promosi RM4,500 package umrah jika beli edisi umrah 2 botol RM150. Sekali

kasih yang terus setia mendengarkan kami dan menjadikan Radio Klasik antara yang terbaik pilihan saudara dulu, kini, selamanya. Baik, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk petang ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan petang ini ribut petir di beberapa kawasan, antaranya di kawasan pedalaman Perak, Perlis, Kedah, juga di kawasan pantai Kelantan, Terengganu dan juga Pahang serta Johor. Berjerebu di Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan juga Melaka. Di Sabah pula dijangkakan petang ini hujan di beberapa kawasan, antaranya di pedalaman pantai barat juga di daerah Sandakan. Sementara di Sarawak pula ribut petir di kawasan Bintulu, di daerah Miri, Mukah juga Limbang serta berjerebu di Betong, Seri Aman, Kapit, Kuching, Samarahan, Sereke, Serian dan juga Sibuk. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian Jun Abdullah bersama The Clifter, Oh Di Mana Bahagia. Teruskan kasih setia, Mestika.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

0: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 27 Ogos 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Johor Bahru 4.22 minit petang, Kuala Terengganu 4.20, Kuantan Pahang 4.24, Kota Baru Kelantan 4.23, Bandaraya Melaka dan Seremban Negeri Sembilan 4.28, Shah Alam Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4.29 minit petang, Ipoh Perak, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.30 minit petang dan Georgetown Pulau Pinang 4.30 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Persahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu asar untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kilangan. K-I-L-A-N-G-A-N. Kilangan. Kilangan adalah alat untuk mengapit dan menggiling tebu, getah dan sebagainya.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Aku Dia dan Lagu Adila Isnin hingga Khamis 5.30 petang eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Cubit, cubit manja.
1: Body you atas mi gori ni. Polo sedapnya. Baru tengok pun sedap dah makan. Tak tahulah ni. Ay berkali aliyata berkali ni. Oh, perut tengah lapar ni. Rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Cak puak dah lah. Bismillah.
2: Assalamualaikum, Jis.
1: Waalaikumsalam. Tak ada nak suap mulut ni. Aduh. Tak gimana pun. Aduh sini. Ya, dek bawa mi tu bawa gapo dia pula.
2: Ni ha. Mi goreng madah berhelah.
1: Mi goreng madah berhelah. Ha. Ni hang bawa makan pun mi goreng juga ni.
2: Itu mi goreng Selamat Jalan Romeo. Ha, ada orang tempah suruh hantar sini. Ha, ni pun ada orang tempah kan. Hantar sini juga.
1: Oh lah, pelik-pelik nama mi goreng. Madah berhelah lah Selamat Jalan Romeo lah. Oh lah, takut aku nak makan pun. Macam ada kena mengenuh je nama mi goreng pun. Dengar aku nama mi goreng, patuh selera aku ni. Tadi semangat je rasa nak suap mulut bila-bila duk mikir, duk koya, nak pergi ke Festival Amben Merdeka 2020 ni. Ajak Pak Mik lah.
2: Ish, kebetulan lah pulak. Memang Pak Mik pun rasa nak pergi je.
1: Kebetulan?
2: Festival 3 hari dekat dataran Merdeka KL tu. Dari 29 sampai 31 Ogos ni. Dijangka 100,000 dijangka 100,000 pengunjung mai. Jomlah kita pergi, Ajis. Ajak kawan-kawan lain. Kalau ada mereka lagi seronok.
1: Allah bami. Tapi hari ni banyak kebetulan dia. Nak ajak Pak Mik pun kebetulan. Lapar pun kebetulan boleh mi goreng. Dan Pak Mik ni tak habis-habis marka. Kita nak cerita benda yang menarik di festival tu dulu, Pak Mik.
2: Festival tu nanti ada 6 segmen utama. Gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi. Macam-macam pengetahuan dan pengalaman kepada siapa-siapa yang pergi nanti.
1: Oh, molek benar lah, Pak Mik. Pasal semua tu sebagai medium dalam menyemarakkan semangat patriotik serta mengangkat warisan negara selain menggalakkan masyarakat menghargai dan menghayati kepelbagai seni dan budaya negara.
2: Mantap sungguh. Yang lagi menarik, ada konsert. Antaranya konsert multimedia dengan elemen digital dan animasi. Lepas tu, segmen yang ditunggu-tunggu.
1: Apa dia?
2: Nak sebut pun susah. Projection mapping. Yang akan menggunakan konsep pencahayaan di bangunan Sultan Abdul Samad.
1: Tak susah mana lah. Kita pergi lah, Pak Mi. Dengar Pak Mi sebut tu berasa meriah dah ni. Nak tunggu konsep Amben Merdeka tu. Syoknya ada kisah perjalanan perpaduan dan kebersamaan rakyat serta kerajaan Malaysia sejak sebelum merdeka sampai lon ni, Pak Mi. Sedapnya tu.
2: Lama sungguh lah Pak Mi tak pergi sambutan Ambang Merdeka.

0: berhenti 12 tengah malam.
1: Amin.
0: 31 Ogos. Hak itulah kemuncak sambutan.
1: Ya, ya sangatlah. Mungkin kita pakat duk kira sama-sama 10, 9, 8, 7, 9. Eh, sama lah Pak Mik. Lama dah hamba putak pergi ni. Sekarang beranak penuk, okay? Oh, tak ada masuk. Eh, tahun ni kita pergi Pak Mik.
0: Okay, boleh, boleh, boleh. Pak Mik tak apa. Tak ada orang marah. Tak ada masalah. Tapi hang lah, Ji. Macam mana? Nak kena dapat kunci.
1: Aduh.
0: Kedua-dua mem tu dulu. Dua tu.
1: Itulah penipuan lo ni. Dengan atas mi goreng mado berheloh lah. Selamat datang Romeo lah. Ay, nak terleh pun rasa lekat tekuk ni. Pun ada duri. Tekuk rasa.
0: Yang tu Pak Mi tak usah campur. Pak Mi jalankan tugas saja. Ada orang tempah. Pak Mi hantar kan. Ketak juga kepala letuk Pak Mi ni. Pak Mi balik dululah sebelum apa-apa jadi. Bye-bye, balik dulu.
1: Eh, Pak Mi. Tidak dulu, Pak Mi. Ni, mi korek ni.
2: Negara merdeka lama dah. Aku ni otak merdeka lagi ni. Kaki kena rata ke bini.

0: virus man gamit kenangan di Mystica Classic.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi terus setia menemani saudara Mystica Classic sehingga 6 petang nanti. Dan seperti biasa saudara, jangan lupa untuk ikuti rancangan Aku, Dia dan Lagu. Adila untuk petang ini 27 Ogos 2026. Coretan daripada Farhanita dari Kubang, Krian, Kelantan. 3 lagu menghiasi petang ini untuk Adila. Lagu nyanyian Cakrahan berjudul Cinta Sejati, Di Saat Hilang Cintamu, Siti Sarah, dan juga Suratan Atau Kebetulan. Lagu nyanyian Kenny, Remy dan Martin. Penerbit dan penyampai untuk petang ini Nur Hazwani Zakaria. Dengarkan 5.30 minit petang nanti Aku, Dia dan Lagu. Terus kekal setia semuanya hanya di Mystica Classic.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

masih ingat wajahnya ketika pertama kali kami bertemu. Namanya Aina. Sejak hari pertama kami duduk sebangku di sekolah menengah, kami seperti dua helaian daun yang tumbuh pada dahan yang sama. Kemana sahaja Aina pergi, aku ada di sisinya. Kami berkongsi bekal, berkongsi rahsia, berkongsi impian. Kalau seorang menangis, seorang lagi akan menjadi bahu. Dan kami pernah berjanji, kalau kita dah besar nanti, kita tetap kawan baik. Aku mengangguk sambil ketawa. Aku tidak pernah menyangka janji itu akan diuji oleh sesuatu yang bernama cinta. Namanya Amir. Aku mengenali Amir ketika kami di tingkat 5. Dia bukan lelaki yang paling kacak di sekolah. Tetapi ada sesuatu pada dirinya yang membuatkan ramai perempuan senang memandangnya. Dia pandai berbicara, lembut dan selalu membantu orang, termasuk aku dan Aina. Pada mulanya, aku tidak tahu bahawa Aina menyukainya. Aku juga tidak tahu bahawa aku menyukai lelaki yang sama. Sehinggalah suatu petang, Aina menggenggam tanganku dan berkata, aku rasa aku dah jatuh cinta. Aku tersenyum. Siapa? Dia menyebut satu nama. Amir. Senyuman di wajahku mati perlahan-lahan. Namun, aku pura-pura gembira. Baguslah. Aku sokong kau. Aku berbohong. Malam itu, aku menangis sendirian. Aku tahu aku boleh bersaing. Aku tahu mungkin Amir juga mempunyai perasaan terhadapku. Tetapi, bagaimana mungkin aku sanggup merebut lelaki yang dicintai oleh sahabat baikku? Akhirnya, aku memilih untuk mengalah. Atau sekurang-kurangnya, aku cuba. Beberapa bulan kemudian, Amir membuat pilihan. Dia. Dia memilih Aina. Aku menghadiri majlis pernikahan mereka dengan senyuman yang paling aku mampu berikan. Ketika Aina memelukku selepas akad nikah, aku menangis. Aku bahagia sangat, katanya. Aku mengusap belakangnya. Aina, aku pun bahagia untuk kau. Dan kali ini, aku tidak berbohong. Kerana melihat sahabatku bahagia sudah cukup untuk membuatkan aku belajar merelakan.

beberapa tahun berlalu. Aina mengandung. Aku menjadi orang yang paling banyak menemaninya. Kami kembali seperti zaman sekolah dahulu. Ketawa, bergurau, berbicara tentang anak yang bakal dilahirkan. Kalau anak aku perempuan, aku nak dia macam kau lah, katanya suatu hari. Aku ketawa. Kenapa? Sebab kau selalu ada untuk aku. Aku terdiam. Aku tidak tahu bahawa itulah kali terakhir kami berbual seperti itu. Malam kelahiran anaknya menjadi malam paling gelap dalam hidupku. Aina mengalami komplikasi ketika bersalin. Aku masih ingat Ami keluar dari bilik itu dengan wajah pucat. Aina, Aina. Hanya satu nama yang keluar dari bibirnya. Kemudian doktor memberitahu bahawa Aina telah pergi, meninggalkan seorang bayi perempuan, meninggalkan seorang suami dan meninggalkan aku yang kehilangan separuh daripada hidupku. Aku melihat Amir mendukung bayi mereka. Dia menangis tanpa suara. Aku tidak pernah melihat seorang lelaki menangis seperti itu. Berbulan selepas kematian Aina, Amir datang menemuiku. Aku perlukan kau. Aku menyangka dia memerlukan seorang sahabat. Rupanya aku salah. Aku nak kahwin dengan kau. Aku nak kau kahwin dengan aku. Dunia seakan berhenti berputar. Aku memandangnya lama. Kenapa? Hah? Kenapa ni? Dia menundukkan wajah. Anak aku perlukan seorang ibu. Hanya itu. Bukan kerana cinta. Bukan kerana rindu. Bukan kerana dia telah menemui seseorang yang mahu dicintainya semula. Dia cuma perlukan seorang ibu untuk anaknya. Dan entah kenapa, aku bersetuju. Mungkin kerana aku terlalu mencintai Aina. Mungkin kerana aku mahu menjaga satu-satunya peninggalan sahabatku. Atau mungkin kerana jauh di dasar hati masih ada sisa-sisa cinta lama yang tidak pernah

Aku berkahwin dengan Amir. Namun sejak hari pertama perkahwinan kami, aku tahu kedudukanku. Aku bukan isterinya. Aku cuma ibu kepada anak Aina. Aku memasak untuknya, membasuh pakaiannya, menguruskan rumah, membesarkan anaknya, menunggunya pulang hari-hari. Tetapi apabila malam tiba, dia tidur membelakangiku. Tidak pernah bertanya bagaimana hariku. Tidak pernah memegang tanganku. Tidak pernah memanggilku dengan panggilan yang membuatkan aku rasa dicintai. Kadang-kadang, aku duduk di hujung katil dan memandang lelaki yang pernah aku cintai sejak zaman sekolah. Aku fikir tentang betapa lucunya hidup, kan? Dahulu, aku mengalah kerana dia memilih Aina. Kini, aku memilikinya kerana Aina telah tiada. Tetapi memiliki seseorang yang tidak mencintai kita ternyata jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan seseorang yang tidak pernah menjadi milik kita. Aku menjadi tunggul di dalam rumah sendiri. Ada, tetapi tidak pernah dipandang. Berguna, tetapi tidak pernah dihargai. Diperlukan, tetapi tidak dicintai. Setiap kali anak itu memanggilku, "Mama," hatiku terasa hangat sangat. Aku memeluk erat dirinya. "Jangan risau, Mama akan jaga kamu. Dan aku tahu aku akan menepati janji itu. Kerana dia bukan sekadar anak Amir. Dia adalah anak Aina. Satu-satunya bahagian daripada sahabatku yang masih hidup." Suatu malam, ketika anak itu sudah tidur, aku duduk seorang diri di ruang tamu. Amir baru pulang. Dia berjalan melewatiku tanpa berkata apa-apa. Aku memanggilnya. "Amir? Amir?" Dia berhenti. "Ya." "Amir, pernah tak kau terfikir untuk mencintai aku?" Dia diam. Lama, kemudian dia menjawab perlahan. "Maaf. Hanya itu." Aku tersenyum. Senyuman yang terasa lebih pahit daripada air mata. "Okey, tak apalah." Dia masuk ke bilik. Aku terus duduk di situ. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku sedar sesuatu. Aku mungkin tidak pernah menjadi wanita yang dicintainya. Tetapi aku telah menjadi seseorang yang sangat diperlukan oleh anak itu. Mungkin itulah bahagian hidup yang diberikan kepadaku. Bukan untuk memiliki cinta, tetapi untuk menjaga sebuah cinta yang telah pergi. Aku bangun. Berjalan ke bilik anak itu dan membetulkan selimutnya. Wajah kecil itu sedang tidur lena. Aku mencium dahinya. "Sayang, tidurlah sayang." Kemudian aku berbisik perlahan.

di luar hujan turun. Dan malam itu aku akhirnya memahami, ada manusia yang hadir dalam hidup kita bukan untuk menjadi cinta. Ada yang hadir untuk menjadi rumah, dan ada pula seperti aku yang terpaksa belajar hidup sebagai tunggul di sebelah cinta orang lain, hanya kerana pernah berjanji kepada seorang sahabat bahawa aku tidak akan meninggalkannya walaupun dia telah pergi.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Baik saudara, itu dia sebentar tadi Aku, Dia dan Lagu, coretan daripada Farah Nita dari Kubang, Krian. Terima kasih kepada penyampai dan juga penerbit untuk petang ini, Nur Hazwani Zakaria. Dengarkan rancangan Aku, Dia dan Lagu setiap Isnin hingga Khamis 5.30 minit petang dan ulangannya pada 1 pagi. Baik, yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini saja. Tugasan saya menemani saudara sawan 2 petang tadi, Mestika Klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Syazmel Izzuan akan terus setia bersama saudara. Ritma Klasik bermula 6 petang hingga 12.30 malam nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 14 Rabiul Awal.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Saya Syazmi Lizwan akan sambung menemani saudara bermula pukul 6 petang ini hingga pukul 12 tengah malam nanti untuk Ritma Klasik hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih terlebih dahulu buat rakan setugas saya, Izzat Saufi, orang kampung saya ni yang dah pun selesai tugasan temankan saudara untuk Mestika Klasik sebentar tadi. Dan petang-petang macam ni, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, ada yang masih lagi sibuk di pejabat, ada yang baru nak mulakan tugasan untuk shift malam, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati secawan teh ataupun kopi pada petang ini. Apa-apa pun saudara sedang lakukan, biarkan kami di Radio Klasik menemani petang saudara. Kita santai-santai, kita biarkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dan buat saudara yang nak hantarkan ucapan seperti biasa, hantarkan ucapan saudara di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Dan saya nak mulakan siaran Ritma Klasik dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Fahrenheit dengan lagu yang bertajuk Sabar Menanti. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

daripada Datuk Seri Sheila Majid dengan lagu yang bertajuk Warna, baru saja menghiburkan saudara. 6.22 minit petang tiga-tiga dan waktu ini, buat saudara yang nak hantarkan ucapan, seperti biasa, nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Daripada Kak Azilah Mansur yang berada di Negeri Sembilan, Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Petang ni akak duduk seorang je setelah abang akak ke kompleks sukan main tenis. Sempatlah minum kopi segera panas bersama dengan bihun goreng yang lebih pagi tadi. Alhamdulillah, rezeki untuk hari ini. Terima kasih Kak Azilah Mansur. Dan seterusnya, Muhammad Zahari, Bandar Tasik Puteri, Rawang. Macam biasalah Syazmil, dalam perjalanan balik dari kerja, layan Radio Klasik, lagu-lagu mantap. Dan buat sahabat semua, jaga kesihatan di Kuala Lumpur ni. Sebab apa? Jerebu semakin teruk. Ya, betul tu. Sebab apa? Semalam pagi saya dalam perjalanan pergi tempat kerja di sini ni, di Angkasa Puri, waktu pagi memang nampak jerebu tu. Jadi buat saudara pendengar setia Radio Klasik, kalau tak ada apa aktiviti dekat luar tu, duduk dekat rumah diam-diam. Baiklah. Dan seterusnya, Acik Jamiah Jabar dari Mersing. Sekarang ni dekat Mersing hujan lebat. Petang ni minum kopi panas sama dengan biskut je, sambil layan lagu-lagu menggamit kenangan di Radio Klasik. Terima kasih Acik Jamiah. Dan sekejap lagi saudara, tepat pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti Biz On Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Salha akan bersama-sama dengan pemilik Jangok Dressmaker. Apa yang menarik, nantikan sekejap lagi tepat pada pukul 6.30 minit petang. Ini dia untuk saudara daripada kumpulan Headwind dengan lagu yang bertajuk Kita

0: Bahkan ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Radio Klasik di Singapura, 106.7.
5: Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
7: Ayuh bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
8: Rasanya ada majlis kenduri tak lama lagi. Tapi nak ukur baju, nak jahit baju kat mana eh? Oh ya, ada nampak janguk dressmaker. Tapi kat mana ni? Kejap, kita hubungi nombor dia. Hello, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ini janguk dressmaker, betul?
9: Ya, betul.
8: Boleh saya tahu janguk dressmaker ni berada di mana?
9: Kami berada di Tanah Merah, Kelantan.
8: Oh, Tanah Merah, Kelantan. Okey, jadi sebelum tu, boleh Saleha tanya siapakah yang menjawab panggilan telefon ni?
9: Abemi.
8: Abemi?
9: Ya.
8: Nama penuhnya apa sebenarnya?
9: Nama penuh kita adalah Helmi Baharum.
8: Helmi Baharum. Abemi, Saleha nak tanya, kalau perkhidmatan yang dilakukan oleh janguk dressmaker ni, perniagaan apa sebenarnya?
9: Kita membuat dress ready to wear dan dress muslimah family. Sesuai family pakai kalau diorang ada majlis-majlis besar lah, macam itulah.
8: Maksudnya perkhidmatan jahitan jugalah. Pelanggan nak beli yang dah siap?
9: Ada, tetapi kita mengikut pada pilihan warna tertentu individu tersebut lah.
8: Dia agak terhad lah maksudnya?
9: Ya, agak terhad juga sebenarnya.
8: Yang sentiasa dipesan oleh pelanggan, baju jenis macam mana?
9: Salah satu baju yang memang sampai ke hari kekal orang membeli adalah dress Aini. Yang sopan, menutupi dada dan lengan ketika seseorang customer kita pakai.
8: Dan harganya macam mana?
9: Harga masih lagi di mampu milik sebab tujuan kita di janggut dressmaker menjual dress custom made yang mampu milik bagi individu tersebut. Kalau nak guna untuk apa-apa event lah. Serendah bermula daripada 300 ada, 350 ada.
8: Kalau perkhidmatan jahitan yang dilakukan oleh janguk dressmaker itu sendiri, adakah kain disediakan oleh pihak janguk ataupun pelanggan sendiri?
9: Segala bahan-bahan memang dari kami sebab kami mengekalkan kualiti.
8: Pilihan warna, adakah pelanggan yang boleh tentukan ataupun perbincangan yang macam mana yang boleh dilakukan oleh pihak janguk dan juga pelanggan?
9: Okey, di janguk dressmaker kami menyediakan 48 jenis warna. Jadi memang pelanggan individu tersebut boleh memilih color-color yang dia inginkan.
8: Jadi reka bentuk je macam mana pula? Boleh diuruskan oleh pihak janguk ataupun pelanggan sendiri punya reka bentuk?
9: Kami memang memberi optional pilihan kepada individu tersebut jika dia ingin memilih daripada design kami ataupun design dia sendiri pun boleh.
8: Kalau pelanggan ada pilihan design ataupun reka bentuknya sendiri, adakah dikenakan charge tambahan atau bagaimana?
9: Ya, biasanya kalau ada orang menginginkan design kita sendiri, mengikut selera individu tertentu, biasanya starting kita akan angkat dalam 550 saja.
8: Baik, 550 itu dah termasuk dengan kain yang telah pun disediakan. Bagaimana pula dengan penghantaran? Sebab jauh di Tanah Merah Kelantan ni.
9: Ya, betul. Sebab tu setiap hari, sebelum pukul 2 petang, sebenarnya JNT akan collect dengan kami di butik atau di kilang kami setiap hari sebab mereka mengangkat parcel ataupun pembeli daripada individu tersebutlah. Kalau kuantiti yang banyak, jadi mereka akan datang ke kedai kami untuk ambil. bahan-bahan pasir tersebut.
8: Tidak kira di mana jua pendengar kita yang berada di sekitar Kuala Lumpur, Singapura, Brunei yang dengarkan ketika ini, boleh membuat pesanan seperti biasa. Jangan risau, ada penghantaran yang dilakukan.
9: Betul.
8: Bagaimana pula charge yang dikenakan atau bergantung kepada kilogram ataupun berapa helai baju tu?
9: Dan kebiasaannya individu tersebut, jika dia membeli baju dengan kami secara menerus, penghantarannya akan termasuk slip proses dengan harga yang mereka bayar.
8: Jadi dengan harga berpatutan tu termasuklah harga penghantaran sekali.
9: Ya, betul.
8: Mungkin boleh kongsikan sekali lagi di manakah lokasi terletaknya Jangok Dressmaker ni?
9: Kami berada di Tanah Merah Kelantan yang berlamat di Taman Harmoni, Bandar Baru, Tanah Merah.
8: Taman Harmoni, Bandar Baru, Tanah Merah. Kongsikan nombor untuk dihubungi jika pendengar Radio Klasik ketika ini nak buat pesanan. Kalau saya lihat tengok ni di media sosial, sangat menarik bajunya, desainnya sendiri. Yang pastinya ramai yang ingin membuat pesanan, jadi nombornya?
9: Hubungi ataupun WhatsApp terus kepada 010-206-1809.
8: Boleh ulang?
9: 010-206-1809.
8: Abang Mi mungkin boleh kongsikan media sosial untuk Jangok Dressmaker.
9: Saya ada juga di Facebook Jangok Dressmaker dan juga di, terutama saya di TikTok lah ketika live, juga Jangok Dressmaker juga namanya. Kalau untuk mudah cari, sebenarnya orang boleh mencari juga di Google. Untuk datang ke kedai kami terus, ada juga alamat di Google Jangok Dressmaker.
8: Abang Mi, kalau pendengar nak datang di butik Jangok Dressmaker, macam mana nak berjumpa dengan Abang Mi sendiri?
9: Boleh terus hubungi dan bagi tahu kepada admin kita untuk berjumpa dengan Abang Mi, dan sebenarnya Abang Mi akan ada sentiasa di kedai.
8: 24 jam?
9: Ya, 24 jam.
8: Oh, 24 jam. Okey. Pendengar nak hantarkan pesanan WhatsApp dan sebagainya, boleh hantar je lah.
9: Boleh, tak ada masalah. Memang 24 hours Abang Mi memang buka untuk membantu individu yang inginkan dress dorang. Tak ada masalah.
8: Berurusan terus dengan Abang Mi sendirilah.
9: Ya, betul.
8: Jadi Abang Mi mungkin boleh kongsikan antara Jangok Dressmaker ni membuat perkhidmatan jahitan apa? Kalau tadi Saleha lupa nak tanya, jahitan yang sebagaimana rupa jahitan yang dilakukan oleh Jangok Dressmaker ni?
9: Oh, jahitan kita lakukan mostly kepada, of course, pada design kami sendiri. Dan setiap design kami sebenarnya sudah di copyright. Memang tak ada orang tiru. Kalau ada orang tiru pun memang tak menjadilah kebanyakan. Dan juga kalau ada orang nak design pada kami, kami akan suggestkan design kami lah. Sebab design kami kebanyakan ada kepada sopan santun. Dan untuk perempuan, ialah baju perempuan kan, dress perempuan yang nak pakai nampak seperti baju ribu-ribu, tapi dia sebenarnya dekat kami, kami sediakan dengan harga yang mampu milik. Harga yang tidak masuk akal sebenarnya.
8: Jangok Dressmaker ni membuat perkhidmatan jahitan untuk baju pengantin juga, betul?
9: Ya, betul.
8: Dengan
9: pengantin, pertunangan ataupun majlis tertentu lah. Kebanyakan pengantin lah yang ingin berkahwin.
8: Kata terakhir untuk pendengar Radio Klasik ketika ini yang nak dapatkan perkhidmatan jahitan ataupun baju di Jangok Dressmaker, silakan Abang Mi.
9: Okey, boleh terus kepada nombor telefon Abang Mi tadi, 010-206-1809, atau ingin hadir ke butik kami untuk melihat butik kami secara depan mata, boleh terus hadir ke Taman Harmoni Bandar Baru, Tanah Merah, Kelantan, ataupun awak boleh terus search dekat Google Jangok Dressmaker Tanah Merah, Kelantan.
8: Okey, mungkin boleh Abang Mi kongsikan ini adakah perniagaan suami isteri ataupun macam mana?
9: Sebenarnya ini adalah perniagaan abang dan akak ipar saya, Tarhan bin Idris, dan juga istrinya Dayana Nadia binti Ishak. Kak Dayana ni lah yang sebenarnya perbagaikan lagi desain-desain yang ada di Jangok Dressmaker. Sebenarnya dia lah orang kata kepala sebenar.
8: Kepala sebenar.
9: Atau kami sebenar, ya.
8: Dan dibantu oleh adiknya sendiri, Abang Mi.
9: Ya, yang sebenarnya adik iparnya.
8: Adik iparnya yang sama-sama membantu bergandingan bahu untuk sama-sama menaikkan lagi Jangok Dressmaker. Baik, terima kasih Abang Mi. Perkongsian hari ini menerusi ruangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Buat saudara pendengar setia yang berada di Melaka, frekuensi Radio Klasik di sana 93.6, 6.45 petang kita dan waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan, dan saya nak bacakan kiriman ucapan yang dihantar menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik. Tentunya yang sedang mendengar Radio Klasik antaranya Kak Nur Lela dari Batu Pahat, Johor. Juga kita ada Kak Mas dari Semenyih, juga yang berada di Kampung Manjoy Ipoh Perak, iaitu Wan Chu Yang Hasimah. Dan seterusnya ucapan daripada Kak Nur Wati Hamid, saya nak tujukan ucapan ini buat mak yang tersayang yang bernama Noraini binti Mat Yasin yang berada di Felda Tersang 3 Rauk Pahang yang sedang mendengar Radio Klasik petang ini. Mak minum apa petang ni? Makan roti canai ke tu? Ha, Kak Long kat sini baru je siap makan nasi, telur dadar, sambal dan juga petai hari ini. Itu sahaja menu hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Dan seterusnya Kak Hamidah Kasim yang berada di Batu Berendam, Melaka. Hai Radio Klasik. Hai Kak Hamidah, sambil-sambil berehat ni, sambil-sambil layan Radio Klasik. Dan salam dari Melaka, minum kopi dengan lempeng sahaja petang ni. Dan cuaca petang ni dekat Melaka redup-redup manja sahaja. Terima kasih Kak Hamidah. Yang nak hantarkan masih lagi sempat, nombornya 013-5656-128. Ini dia untuk saudara, lagu daripada Azzy, lagu yang bertajuk Kau Tetap Dalam Anganku. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

M.Kilo dengan lagu yang bertajuk Salam Kasihku membawa kita tepat pada pukul 6.56 minit petang ketika dah waktu ini. Saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Abdul Jalil Paimin yang berada di Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum Syazmin. Waalaikumsalam. Selamat petang, selamat bersiaran untuk Ritma Klasik. Hari ini rehat di duduk di rumah saja sambil layan radio klasik. Seterusnya, Rush Zarina di Permatang Kuang Seberang Perai. Assalamualaikum Syazmin, selamat petang. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu dengan lagu yang terbaik petang ini. Jom sambil layan radio klasik sambil minum petang bersama bihun goreng dan juga kopi panas. Kalau ada lebih boleh hantarkan dekat saya. Okey, dan seterusnya, Kak Hani Cinta Biru yang berada di Dungun Terengganu. Assalamualaikum Syazmin, selamat petang. Sambil siram pokok bunga kacang panjang sambil pula dengar radio klasik, memang terhibur irama sepanjang zaman. Terima kasih Kak Hani Cinta Biru dari Dungun Terengganu. Saya pun dah lama tak pergi Terengganu, okey. Dan buat saudara, jangan ke mana-mana, terus setia dengar radio klasik menggamit kenangan. Ini dia lagu daripada Yunizar Husin, lagu yang bertajuk Di Hari Persandinganmu. Semuanya untuk saudara, hanya di radio klasik menggamit kenangan.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة يمر مقصود daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah lalu sesudah itu dia tetap duduk yakni di masjid untuk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit dan meninggi, kemudian dia salat yakni duha 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala menunaikan haji dan umrah. Dan Anas berkata bahwa Rasulullah bersabda, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan.
1: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 75 hingga 80.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun.
1: Tidak diringankan azab itu daripada mereka dan mereka tinggal menderitainya dengan berputus asa, yakni daripada mendapat sebarang pertolongan.
2: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ.
1: Dan tidaklah kami menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.

0: Dan mereka menyeru ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata, "Wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami kerana kami tidak tahan menderita." Malik menjawab, "Sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab."
1: Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun.
0: Bagi menyatakan sebabnya, mereka dibiarkan di dalam azab. Allah Ta'ala berfirman, "Demi sesungguhnya, kami telah menyampaikan kebenaran kepada kamu, yakni melalui Rasul kami. Akan tetapi, kebanyakan kamu telah menentangnya kerana kamu tidak suka kepada kebenaran itu."

0: Patutkah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan di dalam hati dan apa yang mereka perkatakan dengan berbisik sesama sendiri? Bukan sebagaimana yang mereka sangka, bahkan utusan-utusan kami, malaikat yang menjaga mereka, ada menulis segala yang mereka lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isyak secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara Muslimin dan Musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kilangan. K-I-L-A-N-G-A-N. Kilangan. Kilangan adalah alat untuk mengapit dan menggiling tebu, getah dan sebagainya.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Radio Klasik di Shah Alam 98.3. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Klasik. Radio Klasik yang menggamin kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya, Syazmil Izwan, dalam segmen Rima Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang masih lagi kekal di frekuensi Radio Klasik di tempat saudara ataupun yang stream Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Yang sedang memandu ketika ini, selamat sampai ke destinasi saya ucapkan. Ada juga yang sedang menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera saya ucapkan. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat pengusaha-pengusaha makanan yang buka Radio Klasik dekat warung-warung, dekat kedai makan. Terima kasih menghiburkan para pelanggan saudara. Dan yang kena bekerja juga macam saya pada malam ini, selamat bertugas dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Baiklah saudara, pada malam ini saya akan hibur kan saudara dengan lagu-lagu dari tahun era 80-an dan juga 90-an. Dan sekejap lagi saya akan hiburkan saudara dengan lagu nyanyian daripada Norzila binti Haji Aminuddin ataupun Ella dengan lagu yang bertajuk Retak. Tapi sebelum tu, kita berikan seketika kepada kumpulan Left Handed dengan lagu yang bertajuk Tiada Lagi Kidungmu. Semuanya untuk saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang berada di Johor Bahru, frekuensi Radio Klasik di sana 106.739 minit malam ketika dan waktu ini. Buat saudara, terima kasih banyak-banyak kerana mendengar Radio Klasik. Kalau frekuensi tak berapa jelas di tempat saudara, ada satu cara yang saudara boleh dengarkan Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, saya mohon untuk saudara muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Baiklah saudara, 9.45 minit malam nanti kita ada segmen tajaan bersama dengan DCM Herbs Legacy. Apa yang menarik, kita nantikan sekejap lagi pada pukul 9.45 minit malam. Tapi kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Freedom dengan lagu yang bertajuk Mulanya di Sini. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. 9.45 minit malam ketika dah waktu ini. Dan seperti yang saya katakan, sekarang ini kita dah masuk dalam segmen tajaan bersama-sama dengan wakil dari DCM Herbs Legacy yang telah pun berada di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, DJ. Apa khabar malam ni?
1: Khabar baik saya di sini. Dan berada di talian ketika ini, Puan Atira, wakil dari DCM Herbs Legacy. Dan Puan, apa yang menarik nak dikongsikan bersama-sama dengan pendengar Radio Klasik pada malam ini?
2: Baik, DJ Syazmi. Saya teruskan seketika. Mm-hmm. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi DJ Syazmi menemani saya pada malam ini. Dan apa khabar saudara-saudari pendengar di Radio Klasik? Saya rasa DJ, rata-rata pendengar di Radio Klasik ni, kalau saya tak sebut pun pendengar dah kenal dengan produk padi sarang burung walet 4 dalam satu perfas ni. Sebab apa DJ? Boleh dikatakan hari-hari akan ada perkongsian daripada kami. Jadi malam ni memang rezeki saudara. Sebab bila mana kami bersiaran saja, promosi yang kami berikan juga jauh lebih murah berbanding harga asal. Jadi inilah masa yang terbaik untuk saudara dan saudari cuba produk berasaskan sarang burung walet yang berkualiti ini. Dijamin 100% bersih, suci dan halal untuk kita amalkan. Baik saudara, kalau sebelum ni saudara dah tahu, dah kenal tentang kebaikan sarang burung walet, jadi malam ini saya nak kongsikan di awal perkongsian ini antara testimoni kami. Yang mana pelanggan kami ni dulunya saudara mengalami masalah sakit lutut yang dah bertahun-tahun. Dan bukan tu saja, ada lagi masalah kesihatan lain yang beliau alamilah. Selepas beliau dengarkan iklan kami ni dan rasa orang kata terbuka hati nak cuba, terbuka hati nak ikhtiar dengan produk Pelfaz ini, alhamdulillah. Selama beliau konsisten dengan produk Pelfaz ini, memang nampak kesan perubahan makin berkurang dan makin menghilang masalah sakit lutut dan masalah kesihatan yang beliau alami sebelum ni. Jadi malam ni saya nak buka peluang untuk saudara untuk kita sama-sama sihat. Saudara jangan risau. Pelfaz ini hanya menggunakan bahan alami sahaja seperti sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Satu produk yang selamat dan berkesan untuk kita amalkan seisi keluarga insyaAllah. Jadi kalau kata saudara, selama ni ada masalah cepat penat, lelah semput kan, saudara amalkan saja Pelfaz ini. Sebab Pelfaz ini saudara akan bantu kuatkan sistem dalaman badan kita. InsyaAllah bahan yang ada dalam Pelfaz ini sangat membantu untuk lancarkan fungsi paru-paru kita semula. Bukan tu saja saudara, dapat bantu kurangkan bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah dan bacaan gula kita. Saya bukan nak overclaim ni, tidak sama sekali. Tapi ini adalah feedback dari pelanggan saya. Buat apa saya nak tipu, betul tak? Dan siapa yang konsisten amalkan Pelfaz ini saudara, sangat bagus untuk lancarkan peredaran darah pembuluh kita. Jadi bagi yang ada masalah saraf, boleh minum Pelfaz ini. Mungkin pendengar Radio Klasik malam ni yang ada masalah selalu kebas tanganan kaki, sampaikan nak pegang barang pun tak kuat, tangan jadi lemah kan, sakit pinggang, sakit lutut. Dan sebenarnya saudara, ini antara pelanggan saya yang selalu kongsikan dengan kami. Sampaikan ada nak solat pun kena duduk dekat kerusi. Lutut ni kan sakit sangat. Memang kesian sebenarnya. Jadi saudara boleh cuba dulu dengan amalkan Pelfaz ini. InsyaAllah saudara konsisten saja pengambilan Pelfaz, lama kelamaan saudara akan rasa perubahan tu. Pelfaz ni juga saudara bagus untuk jaga sistem penghadaman kita. Ah, saya tahu. Ramai yang alami masalah sembelit ni kan. Dia tak kira umur sekarang ni. Saudara minum je per 5, masalah sembelit saudara makin lancar saja lepas ni. Dan paling best sekali, package dapat singkirkan toksin dalam badan kita. Dia keluarkan angin yang terkumpul dalam badan kita ni. Memang rasa badan kita ni makin ringan saja, saudara. Dan kalau kata saudara nak rasa bertenaga sepanjang hari, pagi sebelum sarapan tu kan, ambil dulu perfas ni. Ini saya tak tipu. Saya tak tipu. Memang ramai yang kongsikan dengan saya, badan jadi lebih bertenaga, jadi lebih aktif. Lagi-lagi bila kita penat bekerja seharian tu kan, rasa penat tu tak macam sebelum ni dah. Bukan tu saja, dapat kuatkan imunisasi badan kita. Jadi kalau ada pendengar yang selalu tak sihat sekarang ni, yang selalu demam, selalu batuk, sesema dan sebagainya, boleh ambil perfas ni. Jangan kata dewasa saja boleh minum, kanak-kanak pun boleh minum. Amalkan perfas ni juga. Baik DJ, cerita punya cerita. Saya nak kongsikan juga promosi istimewa untuk malam ni. Sempena promo Merdeka. Jadi kalau ikutkan harga sebotol Pati Sarang Burung Walet ini berharga dalam RM155. Tapi malam ni jangan beli sebotol, rugi. Untuk malam ni special saya nak bagi, saudara boleh pilih sama ada nak package A ataupun package B. Kalau kata nak cuba dulu, boleh ambil package A, 3 botol perfas RM100 saja. Kalau kata nak untung, nak lagi jimat, boleh terus ambil package B, 12 botol perfas RM300 saja. Soal penghantaran, jangan risau. Kami tanggung semuanya. Apa cuma penghantaran saja untuk pembelian malam ni. Buat saudara yang tak nak terlepas promo Merdeka kali ni, boleh buat tempahan malam ni sebelum jam 12 malam ini saja. Sama ada nak package A, 3 botol perfas RM100, ataupun package B, 12 botol perfas RM300. Harga padu, harga kasih sayang untuk saudara. Boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang untuk tempahan di talian 014-988-2436. Sekali lagi saudara, 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara tersayang, 014-988-2436. Baik DJ Shazmin, kita berehat seketika.
1: Baik, kita berehat seketika dengan lagu ini daripada Black Dog Bone, Si Gadis Ayu.

0: Kumpulan Black Dog Bone dengan lagu yang bertajuk Si Gadis Ayu. Dan saya masih lagi bersama dengan Si Gadis Ayu juga ini, wakil dari DCM Herbs Legacy. Apa yang menarik untuk dikongsikan mengenai dengan promo Merdeka pada malam ini? Jadi Puan Atirah, silakan.
1: Baik DJ Shazmi, saya teruskan seketika sedikit saja lagi. Ada lagi tak yang terlepas promosi tadi atau masih berfikir lagi ni? Nak beli ke tidak, nak beli ke tidak kan? Kalau boleh, jangan tunggu lagi. Sebab ini adalah promosi istimewa sempena bulan Merdeka. Kalau saudara terlepas promosi kali ni, lain hari tak dapat dah harga kasih sayang macam malam ni. Malam ni saya bagi saudara buat pilihan sama ada nak 3 botol per 5 RM100 atau 12 botol per 5 RM300. Untuk pembelian malam ni tak ada cas penghantaran. Saya nak belanja saja saudara malam ni. Dan yang nak COD pun boleh, tak ada masalah. Barang dah sampai, baru bayar. Saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp saja kami di talian 0149882436. Sekali lagi saudara, 0149882436. Baik saudara, peluang yang saya tawarkan malam ni, saudara boleh jadikan ikhtiar untuk masalah kesihatan saudara. Kalau bukan untuk diri saudara sendiri, saudara boleh belikan, boleh hadiahkan untuk suami atau isteri, mak atau ayah dekat kampung. Perfect ni bukan kata yang ada masalah kesihatan saja boleh amalkan. Yang sihat, yang tak ada apa-apa masalah kesihatan pun boleh minum juga amalkan perfect ini. Jadi saudara, insyaAllah yang ada masalah kesihatan, yang nak rawat dengan cara alami, macam masalah saraf ke, atau yang ada bacaan kolesterol, bacaan gula, bacaan darah tak cantik ke, atau kita selalu sakit-sakit badan ke, migrain ke kan, apa saja masalah kesihatan yang saudara alami, boleh ikhtiar dengan Perfect ini. Kena cuba dulu baru saudara tahu kesannya. Selagi saudara tak cuba, saudara akan menafikan keberkesanan produk Perfect ini. Baik, jadi sebelum saya nak mengundurkan diri malam ini, promosi malam ini saudara boleh pilih. Sama ada nak package A 3 botol per 5 RM100 ataupun nak package B, package paling berbaloi-baloi, 12 botol per 5 RM300 saja. Kalau nak beli sebotol, harganya dah RM155. Malam ni saudara kiralah berapa saudara dah jimat. Tapi saudara, promosi malam ni sehingga jam 12 malam ini sahaja. Yang nak COD tak ada masalah, boleh saja. Tak ada cas penghantaran untuk pembelian saudara malam ni. Baik saudara, yang berminat boleh terus hubungi atau WhatsApp kami untuk tempahan di talian 0149882436. Sekali lagi saudara, 0149882436. Yang terakhir untuk saudara dapatkan package A atau package B, 0149882436. Itu dia saudara. Kalau saudara nak sihat dengan cara alami, cari saja Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1 per 5. Baik DJ Shazmi, sekian dulu daripada saya. Terima kasih untuk malam ni. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Atirah, wakil dari DCM Herbs Legacy untuk segmen tajaan pada malam ini. Dan saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini, Nostalgia di Klasik akan menghiburkan saudara. Terus kekal di Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
3: Karin, jangan pergi malam ni.
4: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
3: Habis, siapa yang akan jaga aku?
4: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, Aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
2: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
5: Merdeka! Merdeka!

Radio Klasik menggamin kenangan 10.07 minit malam ketika dan waktu ini. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan. Dan seperti biasa saudara, pada pukul 10 malam kita dah masuk dalam ruangan nostalgia di Klasik, yang mana lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga petikan filem Melayu Klasik. Dan saudara, lagu pembuka saya untuk ruangan nostalgia di Klasik seperti biasa, Gadingan R. Azmi bersama dengan Rokiah Wanda, lagu yang bertajuk Di Bawah Bulan Purnama. Lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1958. Baiklah saudara, saya nak mulakan nostalgia di Klasik dengan lagu ini. Ingatkah saudara dengan filem Rayuan Sukma yang diterbitkan pada tahun 1951, yang mana filem Rayuan Sukma mengisahkan Mahadi dan Marliah, dua sahabat sejak kecil yang apabila dewasa saling mencintai dan mahu berkahwin. Namun Musa menjadi penghalang kepada hubungan mereka. Jadi cerita ini saudara asasnya tentang percintaan yang diuji oleh gangguan dan konflik dengan unsur drama romantik. Lagu nyanyian daripada Asiah, lagu yang bertajuk Menanti Balasan, menghiasi filem Rayuan Sukma pada tahun 1951. Semuanya untuk saudara hanya di Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan 10-20 minit malam. Terima kasih buat saudara yang masih lagi kekal berada di Radio Klasik ketika dan waktu ini. Untuk saudara yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Pastikan kekalkan jarak kenderaan saudara dengan kenderaan orang lain di atas jalan raya. Baiklah saudara, nostalgia di Klasik. Saya nak teruskan dengan lagu ini. Ingatkah saudara dengan filem Putus Harapan? Filem ini diterbitkan pada tahun 1953, yang mana filem ini mengisahkan Yusof, seorang anak yatim yang kehilangan ibu bapanya dalam kebakaran kilang. Dia kemudiannya dibesarkan oleh Hashim, seorang pemilik kilang yang baik hati, dan membesar bersama anak Hashim, Fatimah, yang akhirnya menjadi kekasihnya. Namun selepas Hashim meninggal dunia, Yusof dilayan dengan kejam oleh ibu angkatnya dan dipisahkan daripada Fatimah. Konflik semakin berat apabila Fatimah dipaksa berkahwin demi menyelesaikan masalah kewangan keluarganya. Ringkasnya saudara, filem ini ialah kisah cinta tragis tentang Yusof dan Fatimah yang terhalang oleh keluarga, keadaan hidup dan nasib yang tidak menyebelahi mereka. Lagu ini menghiasi filem Putus Harapan, nyanyian daripada Jasni dan juga Asiah dengan lagu yang bertajuk Gelora Cinta.

Radio Klasik menggamin kenangan. 10.52 minit malam ketika dan waktu ini, nampaknya ruangan nostalgia di Klasik telah sampai ke penghujungnya. Dan sekejap nanti, tepat pada pukul 11 malam, saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita dengarkan berita utama jam 11 malam dari sana. Dan sekembalinya selepas itu, selama 1 jam sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Dan sebagai yang terakhir untuk menutup tirai nostalgia di Klasik pada malam ini, gandingan Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma dengan lagu yang bertajuk Joget Malaysia. Sekian saja daripada saya, Syazmin Izzuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, syukur pada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi diberikan ruangan kesempatan untuk bersama pada hari ini, khususnya untuk kita sama-sama membacakan Al-Quran. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan mulakan pada ayat 154 dan juga ayat terakhir surah As-Saffat iaitu ayat 182. Kita masih lagi berada pada juzuk yang ke-23.

0: المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya berkaitan sikap sombong kaum musyrik untuk mengakui perutusan para rasul dan kitab yang dibawanya. Yang kedua, malaikat mempunyai kedudukan yang tertentu dalam menyempurnakan tugasnya. Dan yang akhirnya, janji Allah SWT ialah tetap bagi hamba-hambanya yang menjadi rasul serta pengikutnya, iaitu akan mendapat pertolongan dan dikurniakan kemenangan. Baiklah muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi ya beberapa pelajaran yang telah kita boleh peroleh bersama. Ya, mudah-mudahan insya-Allah hidup kita ini sentiasa dipandu dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita bersama dengan Al-Quran, mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi penunjuk jalan untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran JAKIM. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Kilangan. K-I-L-A-N-G-A-N. Kilangan. Kilangan adalah alat untuk mengapit dan menggiling tebu, getah dan sebagainya.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

masih ingat wajahnya ketika pertama kali kami bertemu. Namanya Aina. Sejak hari pertama kami duduk sebangku di sekolah menengah, kami seperti dua helaian daun yang tumbuh pada dahan yang sama. Kemana sahaja Aina pergi, aku ada di sisinya. Kami berkongsi bekal, berkongsi rahsia, berkongsi impian. Kalau seorang menangis, seorang lagi akan menjadi bahu. Dan kami pernah berjanji, kalau kita dah besar nanti, kita tetap kawan baik. Aku mengangguk sambil ketawa. Aku tidak pernah menyangka janji itu akan diuji oleh sesuatu yang bernama cinta. Namanya Amir. Aku mengenali Amir ketika kami di tingkatan 5. Dia bukan lelaki yang paling kacak di sekolah. Tetapi ada sesuatu pada dirinya yang membuatkan ramai perempuan senang memandangnya. Dia pandai berbicara, lembut dan selalu membantu orang, termasuk aku dan Aina. Pada mulanya, aku tidak tahu bahawa Aina menyukainya. Aku juga tidak tahu bahawa aku menyukai lelaki yang sama. Sehinggalah suatu petang, Aina menggenggam tanganku dan berkata, aku rasa aku dah jatuh cinta. Aku tersenyum. Siapa? Dia menyebut satu nama. Amir. Senyuman di wajahku mati perlahan-lahan. Namun, aku pura-pura gembira. Baguslah. Aku sokong kau. Aku berbohong. Malam itu, aku menangis sendirian. Aku tahu aku boleh bersaing. Aku tahu mungkin Amir juga mempunyai perasaan terhadapku. Tetapi, bagaimana mungkin aku sanggup merebut lelaki yang dicintai oleh sahabat baikku? Akhirnya, aku memilih untuk mengalah. Atau sekurang-kurangnya, aku cuba. Beberapa bulan kemudian, Amir membuat pilihan. Dia. Dia memilih Aina. Aku menghadiri majlis pernikahan mereka dengan senyuman yang paling aku mampu berikan. Ketika Aina memelukku selepas akad nikah, aku menangis. Aku bahagia sangat, katanya. Aku mengusap belakangnya. Aina, aku pun bahagia untuk kau. Dan kali ini, aku tidak berbohong. Kerana melihat sahabatku bahagia sudah cukup untuk membuatkan aku belajar merelakan.

beberapa tahun berlalu. Aina mengandung. Aku menjadi orang yang paling banyak menemaninya. Kami kembali seperti zaman sekolah dahulu. Ketawa, bergurau, berbicara tentang anak yang bakal dilahirkan. Kalau anak aku perempuan, aku nak dia macam kau lah, katanya suatu hari. Aku ketawa. Kenapa? Sebab kau selalu ada untuk aku. Aku terdiam. Aku tidak tahu bahawa itulah kali terakhir kami berbual seperti itu. Malam kelahiran anaknya menjadi malam paling gelap dalam hidupku. Aina mengalami komplikasi ketika bersalin. Aku masih ingat Ami keluar dari bilik itu dengan wajah pucat. Aina, Aina. Hanya satu nama yang keluar dari bibirnya. Kemudian doktor memberitahu bahawa Aina telah pergi, meninggalkan seorang bayi perempuan, meninggalkan seorang suami dan meninggalkan aku yang kehilangan separuh daripada hidupku. Aku melihat Amir mendukung bayi mereka. Dia menangis tanpa suara. Aku tidak pernah melihat seorang lelaki menangis seperti itu. Berbulan selepas kematian Aina, Amir datang menemuiku. Aku perlukan kau. Aku menyangka dia memerlukan seorang sahabat. Rupanya aku salah. Aku nak kahwin dengan kau. Aku nak kau kahwin dengan aku. Dunia seakan berhenti berputar. Aku memandangnya lama. Kenapa? Hah? Kenapa ni? Dia menundukkan wajah. Anak aku perlukan seorang ibu. Hanya itu. Bukan kerana cinta. Bukan kerana rindu. Bukan kerana dia telah menemui seseorang yang mahu dicintainya semula. Dia cuma perlukan seorang ibu untuk anaknya. Dan entah kenapa, aku bersetuju. Mungkin kerana aku terlalu mencintai Aina. Mungkin kerana aku mahu menjaga satu-satunya peninggalan sahabatku. Atau mungkin kerana jauh di dasar hati, masih ada sisa-sisa cinta lama yang tidak pernah benar-benar mati.

berkahwin dengan Amir. Namun sejak hari pertama perkahwinan kami, aku tahu kedudukanku. Aku bukan isterinya. Aku cuma ibu kepada anak Aina. Aku memasak untuknya, membasuh pakaiannya, menguruskan rumah, membesarkan anaknya, menunggunya pulang hari-hari. Tetapi apabila malam tiba, dia tidur membelakangiku. Tidak pernah bertanya bagaimana hariku. Tidak pernah memegang tanganku. Tidak pernah memanggilku dengan panggilan yang membuatkan aku rasa dicintai. Kadang-kadang, aku duduk di hujung katil dan memandang lelaki yang pernah aku cintai sejak zaman sekolah. Aku fikir tentang betapa lucunya hidup, kan? Dahulu, aku mengalah kerana dia memilih Aina. Kini, aku memilikinya kerana Aina telah tiada. Tetapi memiliki seseorang yang tidak mencintai kita ternyata jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan seseorang yang tidak pernah menjadi milik kita. Aku menjadi tunggul di dalam rumah sendiri. Ada, tetapi tidak pernah dipandang. Berguna, tetapi tidak pernah dihargai. Diperlukan, tetapi tidak dicintai. Setiap kali anak itu memanggilku, "Mama," hatiku terasa hangat sangat. Aku memeluk erat dirinya. "Jangan risau, Mama akan jaga kamu. Dan aku tahu aku akan menepati janji itu. Kerana dia bukan sekadar anak Amir. Dia adalah anak Aina. Satu-satunya bahagian daripada sahabatku yang masih hidup." Suatu malam, ketika anak itu sudah tidur, aku duduk seorang diri di ruang tamu. Amir baru pulang. Dia berjalan melewatiku tanpa berkata apa-apa. Aku memanggilnya. "Amir? Amir?" Dia berhenti. "Ya." "Amir, pernah tak kau terfikir untuk mencintai aku?" Dia diam. Lama, kemudian dia menjawab perlahan. "Maaf. Hanya itu." Aku tersenyum. Senyuman yang terasa lebih pahit daripada air mata. "Okey, tak apalah." Dia masuk ke bilik. Aku terus duduk di situ. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku sedar sesuatu. Aku mungkin tidak pernah menjadi wanita yang dicintainya. Tetapi aku telah menjadi seseorang yang sangat diperlukan oleh anak itu. Mungkin itulah bahagian hidup yang diberikan kepadaku. Bukan untuk memiliki cinta, tetapi untuk menjaga sebuah cinta yang telah pergi. Aku bangun, berjalan ke bilik anak itu dan membetulkan selimutnya. Wajah kecil itu sedang tidur lena. Aku mencium dahinya. "Sayang, tidurlah sayang." Kemudian aku berbisik perlahan.

di luar, hujan turun. Dan malam itu, aku akhirnya memahami ada manusia yang hadir dalam hidup kita bukan untuk menjadi cinta. Ada yang hadir untuk menjadi rumah dan ada pula seperti aku yang terpaksa belajar hidup sebagai tunggul di sebelah cinta orang lain. Hanya kerana pernah berjanji kepada seorang sahabat bahawa aku tidak akan meninggalkannya walaupun dia telah pergi.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan. Kau iringiku cepat.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di

Hantarkan coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara. Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kena.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh yang sangat terkenal, Ahad. Ahad. Seruan satu patah perkataan ini sudah cukup untuk menggetarkan jiwa setiap mukmin. Ia bukan sekadar laungan, tetapi

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas, Pulau Pinang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 6.23 minit pagi. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Hari Jumaat 28 Ogos 2026. 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi tadi. Dan waktu syuruh hari ini 7.8 minit pagi nanti. Baiklah saudara, kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan Halil Cik, Lambaian Tanganmu yang terakhir, sebuah lagu saudaraan Jepun. Halil Cik ni orang Gunung Semanggul, orang Taiping Perak. Lepas tu barulah berhijrah ke Singapura mengikuti ayahnya. Kalau dulu beliau tinggal di mana tau, di Queen's Crescent Blok 7. Dulu kan ada orang jual kuih muih, blok ke blok, tingkat ke tingkat. Jadi kalau dia beli kuih tu, mesti senyum, suka berbual, memang sungguh peramah orangnya. Itulah Halil Cik, lagu tadi tu, Lambaian Tanganmu yang terakhir. 6.24 minit pagi. Lihat bendang hilang lara, tiup serunai damai jiwa. Hari Kebangsaan semangat membara, jiwa merdeka cipta peristiwa. Tema untuk pantun di klasik kita hari ini ialah cinta negara. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik atau saudara boleh hubungi Azura tepat pukul 8 pagi nanti ya. Di dua talian ini 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Kita dengar selepas Cendrawasih Ku Sayang Kau Sayang, kita ada Tan Sri P. Ramli berduet bersama dengan Nona Asiah, Hidup Berdua. Kemudian kita ada Favorite Group dengan Sahabat Lama. Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, itulah dia. Favorites group sahabat lama. Anggota awal kumpulan ini ialah Erwin Harhab, pemain gitar utama, Rinto Harhab, bass Rizal Arshad, gitar irama, Renault pemain drum, dan juga Iskandar pemain keyboard. Kumpulan ini menjadi kegilaan anak muda zaman 70-an dulu, ketika itu gaya seluar bell bottom yang apa, sapu lantai tu kan, yang besar tu. Baiklah saudara, 6.35 minit pagi. Ini cerita mengenai hari kebangsaan lah. Warga Sekolah Kebangsaan Bohor di Kedah memperuntukkan masa lebih 2 minggu untuk menyiapkan jalur gemilang gergasi. Ukurannya 8 meter lebar dan 20 meter panjang, sempena sambutan bulan kebangsaan. Jadi menariknya, kalau saudara tengok bendera gergasi itu memang besar lah. Berkeluasan 160 meter persegi yang dihasilkan sepenuhnya menggunakan kaedah jahitan fabrik, tanpa ada penggunaan cat sekalipun. Jadi itulah dia. Guru Besar SK Bohor, Puan Hazrina Harun, katanya projek berkenaan tercetus secara spontan hasil perbincangan bersama guru dan mendapat sokongan anggota kumpulan pelaksana serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, dan turut terlibat seramai 27 guru dan juga 7 AKP berganding bahu menjayakan projek berkenaan dengan jumlah kain yang digunakan dianggarkan mencecah 400 meter. Panjangnya. Guru-guru memberikan komitmen yang jitu lah, sangat tinggi lah. Mereka mula bekerja seawal pukul 2 petang sampailah pukul 7 malam. Malah ada yang membeli kain sendiri untuk membawa mesin jahit ke sekolah, menyambung pula kerja dekat rumah. Itulah dia. Dan kos keseluruhan penghasilan bendera itu dianggarkan sekitar RM1,000 dan menjadi simbol kedaulatan serta perpaduan dalam usaha menyemarakkan semangat cintakan negara. Tahniah SK Bohor. Baiklah saudara, kepada saudara setia bersama kami dengan lagu-lagu yang Azura dah susun, lagu tahun 70-an sehinggalah tahun 2006. Kita nak dengar pula daripada gandingan, bukan gandingan, solo lah, menyanyi secara solo, Datuk Sheikh dengan Kembar Sayang. Dan sebelum itu, Seha Suara Amirul, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Anwar, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI, data center, digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, 3 anjakan utama diperlukan menuju 2035, termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, 3 lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kem pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah agensi perisikan pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menanduk masuk hantaran Marlo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 7.16 minit pagi. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi siap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Berusi sajian klasik. Lagu-lagu yang Azura susun khas. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan jangan lupa 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 pagi nanti kita ada topik menarik. Mengenai Hari Kebangsaan. Temanya ialah cinta negara. Saudara boleh hantar Nursi FB Radio Klasik Pantun 4 Kerat atau pukul 8 nanti hubungi saja di talian 03-2282-4505 atau di 03-2282-2484. Sekejap lagi kita nak beribu dengan Amy Masdura, Meniti Hari. Kita ada Ellie Katz dengan Dapatkah. Tapi sebenarnya itu beribu dengan Datuk Syed Sobri ni, Kalau Ada Upayaku. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Dua negara serumpun, satu suara bergema dalam rindu yang seirama. Ikuti kenangan mengusik jiwa khas Hari Kebangsaan 2026 Radio Television Malaysia RTM dan Radio Television Brunei RTB. Isnin 31 Ogos 2026, 9.15 minit pagi bersama DJ Shazmil, Radio Klasik dan DJ Adi, Harmoni FM. Dengarkan kenangan mengusik jiwa khas Hari Kebangsaan istimewa di Radio Klasik. Aku

0: Di sekolah, kita pergi sama-sama.
1: Boleh sangat tu. Ha, minggu depan kan? Okey, kalau macam tu, cendol hari ni saya belanja tau. Oh. Ah, Pak Mi, Pak Mi, tambah 2 cendol lagi.
0: Amboi, cikgu. Tambah lagi. Cendol tadi pun tak sampai lagi ni, cikgu.

Gandingan suara yang merdu Dato' Ahmad Daud dan juga Datin Rafiq Abuang, Kaca Permata, menerusi filem tajuk yang sama juga tahun 1966, sebuah filem arahan Dato' Jamil Sulong. Dan lagu ini dilakonkan di sebuah lokasi Mount Faber, yang dilakonkan juga oleh Dato' Ahmad Daud sendiri dan juga Zaitun. Jadi dari atas bukit ni boleh nampak Pulau Sentosa. Kalau dulu dikenali sebagai Pulau Belakang Mati. Dan lepas tu tahun 70-an tak surat-surat dah tukar kepada Pulau Sentosa, yang merupakan sebuah kawasan peranginan yang cukup terkenal di serata dunia. Kerajaan Singapura berjaya membangunkan pulau itu menjadi sebuah destinasi pelancongan yang ceria, yang ada macam-macam kemudahan. Itulah dia. Baiklah saudara, 7.36 minit pagi. Nantikan bersama untuk pantun di klasik. Temanya ialah cinta negara. Boleh bersiap sedia nanti pukul 8 pagi nanti di talian 0322824505 atau 0322822484, atau Azura tunggu saja menerusi FB Radio Klasik Pantun 4 Krat. Sekejap lagi kita ada Raja Emma, Pertemuan Seribu Kenangan, dan ini dia gandingan Iwan dan juga Mehnas, Senada Cinta. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
6: Karim, jangan pergi malam ni.
7: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
6: Habis, siapa yang akan jaga aku?
7: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
5: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
8: Merdeka! Merdeka!

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia selumbar nyanyian Tok Ki, lagu yang mendayu-dayu tadi tu, sebuah lagu ciptaan sepenuhnya oleh Anjang. Anjang ni seorang yang peramah, baik hati, boy. Mengenalinya tak rugi, saudara, sebab beliau memang orang kata berbakat besar lah ya dalam penciptaan lagu. Saya suka tengok kalau Anjang petik gitar tu, beliau menggunakan teknik fingering. Jari jemarinya berjalan seperti ketam. Belajar buat lagu dari mentornya sendiri, Dato' Sifu M. Nasir dan juga Fauzi Marzuki ya. Dan Anjang juga salah seorang yang terlibat dalam kemalangan jalan raya bersama penyanyi Zaitun Samion satu ketika dulu tahun 1990 di Batang Kali, yang mengorbankan anak penyanyi itu. Itulah dia sikit sebanyak mengenai komposer terkenal Anjang. Baiklah saudara, 7.53 minit pagi. Nantikan bersama untuk pantun di klasik. Temanya ialah negara, cinta negara. Beribu terus bersama kami. Sekejap lagi Alice Song, Aku Tiada Meminta. Tapi selain itu, ini dia Titik Sandora juga Moksin. Kopinya satu lagi dong.